Baru aja kita dengerin Dangdut is the music of my country ya, dari Project Pop. Vibesnya tuh benar-benar kayak suntikan vitamin di pagi hari, teman-teman. Bro, bikin ngantuk hilang dan bikin badan pengen joget. Tapi yang paling keren adalah gimana musik Indonesia bisa terus bertransformasi dan melintasi berbagai genre. Kalau tadi Project Pop bawa nuansa dangdut pop yang super ceria, lagu berikut bakal membawa kita ke ranah elektropop dance yang super berkelas, karya produser-produser kebanggaan tanah air. Pasang bass radio kamu bikin makin mantap. Ini dia hentakan dari Weird Genius featuring Midnight Quickie, Velvet Thorns.

Masih di 95,2 FM Pro 2, Los Mawai, teman terbaik yang muda masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, baru aja kita dengerin Automatic Restart dari Soundwave ya. Vibesnya yang tuh benar-benar kayak tombol refresh otomatis buat otak kita yang lagi butuh energi positif. Tapi ngomong-ngomong teman Pro 2, soal memulai kembali ya, hal yang paling penting setelah restart adalah belajar melepaskan hal-hal yang memang udah bukan rezeki atau takdir kita lagi. Biar gak beban dan langkah kamu dan langkah kamu hari ini makin ringan. Mari kita nikmati nomor klasik favorit dari dengan warna R&B yang super ramah di telinga. Langsung aja ini di Lala Huta dan

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Ya itu dia darinya Malik Andy Essential Dadidu di Dada. Selamat jam 8 pagi teman Pro 2, penanda resmi kalau jam kerja, kelas, kuliah dan sibukan pagi kita udah benar-benar dimulai ya. Gimana suasana pagi kamu sejauh ini? Semoga pikiran dan hati kamu udah sama-sama siap menghadapi hari ya teman Pro 2. Tapi bicara soal kesiapan, kadang dalam hidup khususnya urusan perasaan, hal tersulit adalah saat kita harus jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa bertahan di tempat yang salah cuma bakal bikin kedua pihak makin saling menyakiti. Bahwa memilih pergi meski rasanya gelap dan berat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Meresapi ketegasan hati dan keikhlasan untuk melepaskan, ini dia vokal megah dan emosional darinya Adele, Love in the Dark.

Mercedes 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu darinya Gino Mel dengan No S. Dan kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau mendengar kata korupsi, mungkin yang langsung kebayang adalah kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat atau uang miliaran rupiah ya teman Pro 2. Padahal budaya anti korupsi nggak dimulai saat seseorang menjadi pejabat. Justru kebiasaan itu dibentuk sejak masih muda lewat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jujur saat

Ya, masih di Spider Teman Pro 2. Kalau di part sebelumnya kita udah membahas bahwa anti korupsi dimulai dari kebiasaan sehari-hari ya. Sekarang kita pahami dulu maknanya. Korupsi itu nggak selalu berbentuk uang. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi tanpa izin, nitip absen, malsuin tanda tangan, hingga mencontek saat ujian juga merupakan bentuk ketidakjujuran ya. Mungkin terlihat sepele, tapi jika kebiasaan itu terus dianggap biasa, lama-lama integritas akan terkikis. Karena itulah, membangun karakter yang jujur sejak muda jauh lebih penting daripada menunggu dewasa untuk berubah. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi setelah lagu berikut. Kita dengerin dulu darinya, Elip, Swipe.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Balik lagi di Separa Teman Pro 2. Di part sebelumnya kita udah membahas bahwa perilaku kecil tuh bisa mencerminkan karakter seseorang ya. Di era digital sekarang menjadi keren bukan hanya soal penampilan atau banyaknya pengikut di media sosial. Anak muda yang berani berkata jujur, menepati janji, mengakui kesalahan, dan tidak mencari jalan pintas justru menunjukkan kualitas yang sesungguhnya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun dalam waktu lama, tetapi bisa hilang hanya karena satu tindakan yang tidak jujur. Itulah sebabnya integritas adalah investasi yang nilainya jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat. Selain ini kita lanjut lagi, tetap bersama Pro 2 Lost Mawai, teman terbaik kamu.

Masih di Sepadat Teman Pro 2, kalau tadi kita membahas pentingnya integritas, sekarang saatnya menerapkannya ya. Budaya anti korupsi bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Berani berkata jujur kepada orang tua, disiplin menjalankan tanggung jawab di sekolah atau kampus, nggak menyalahgunakan kepercayaan teman, dan menghargai hak orang lain adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Kalau kebiasaan baik ini terus dijaga, kita tidak hanya membentuk pribadi yang berintegritas ya, tapi juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan saling percaya. Kita istirahat dulu sejenak, kita dengerin dulu darinya Ellie Goulding, Let It Die.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu darinya Zain, Die For Me. Kalau kita simpulin obrolan kita hari ini teman Pro 2, menjadi generasi anti korupsi bukan berarti harus menunggu memiliki jabatan atau kekuasaan ya. Gaya hidup anti korupsi dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Memilih jujur meski nggak ada yang melihat, bertanggung jawab atas tindakan sendiri, atau menolak segala bentuk kecurangan. Anak muda punya peran besar dalam membangun masa depan Indonesia, dan perubahan itu dimulai dari karakter yang dibangun sejak sekarang ya. Jadi mari kita jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai identitas, dan anti korupsi sebagai gaya hidup, bukan sekedar slogan.

Gak terasa teman berdua, waktu kebersamaan kita pagi ini udah sampai di penghujung acara. Thank you buat yang udah setia menemani ya. Mulai dari awal siaran sampai sekarang, semoga lagu-lagu yang hadir, obrolan ringan dan berbagai inspirasi yang dibagikan hari ini bisa menemani aktivitas 92 dengan lebih semangat. Dan aku Marley pamit undur diri dulu, tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari, dan jangan lupa selalu menjadi versi terbaik dari diri sendiri dimanapun teman Pro2 berada. Dan nanti bakal dilanjutin sama Dika ya, di pukul 10 sampai ke pukul 15 sore nanti. Thank you buat teman Pro2, selamat menjalani pertengahan pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10 waktu Indonesia Barat Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Senyum ceria puluhan anak pesisir mewarnai peringatan Hari Nasional Hari Anak Nasional 2026 di Desa Pusong Baru. Kota Loksemawe sebanyak 73 anak mengikuti kegiatan yang menghadirkan layanan kesehatan, edukasi perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Kegiatan tersebut juga digelar oleh Yayasan Forum Pembaca Cendikia melalui program Sekolah Pesisir bekerja sama dengan PHENSO dan juga beragam kegiatan diberikan kepada anak-anak mulai dari pemeriksaan kesehatan secara gratis, edukasi mengenal perlindungan anak dan juga hak-hak anak, hingga pemberian makanan bergizi. Founder Yayasan Forum Pembaca Cendikia, Juwita Desi Anggra ini mengatakan peringatan Hari Nasional, Hari Anak Nasional juga menjadi momentum penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anak, khususnya yang berada di kawasan pesisir. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Saiful Bahari SPDI MPD, didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Sadli SPDI serta Pengawas Madrasah Helmiah melaksanakan kunjungan pembinaan Keman 1 Aceh Timur pada hari Selasa kemarin. Kegiatan yang berlangsung di musola madrasah tersebut dihadiri Kepala Man 1 Aceh Timur Razali SPD beserta seluruh Dewan Guru, di mana pembinaan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada aparatur sipil negara, khususnya para guru, sekaligus mengingatkan kembali tentang sumpah dan janji ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan juga pelayanan masyarakat. Dalam arahannya, Saiful Bahari juga menegaskan bahwa setiap ASN harus senantiasa menghayati sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan juga masa depan generasi bangsa melalui proses pendidikan yang berkualitas. Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Pemprov 2 diharapkan seluruh ASN dan juga tenaga pendidik di Man 1 Aceh Timur semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan pendidikan yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan madrasah demi mengecek generasi yang unggul dan juga berakhlak. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang teman Pro 2. Masih di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Dan aku Dika yang akan menemani kamu sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, cuacanya panas banget ya hari ini, berbeda dengan pagi kemarin ya. Semoga kabar kamu juga baik ya. Secara cuaca hari ini, semangat kamu juga teman Pro 2 ya, yang membuat kamu semakin semangat untuk beraktivitas tentunya. Selamat menjelang siang, dan tentunya santai siang akan terus menemani kamu sampai jam 14 ya, dimana nanti akan ada program-program yang berbeda-beda setiap jamnya. Nah, ini kita lagi dengerin Produitlist Indonesia ya. Jadi lagu-lagu yang kita hadirkan juga lagu-lagu terbaru di tahun beberapa tahun terakhir ya. Salah satunya lagu ini, lagu Cinta Takkan Usai ya. Lagu ini awalnya populer sebagai single darinya Pinkan Mambo, tetapi versi terbaru diciptakan kembali oleh Glenn Fredly dan dibawakan bersama Mutia Ayu Andirianto juga sebagai penggarasmennya ya. Di perilisan versi ini dilakukan tepat setelah 5 tahun kepergian Glenn Fredly. Jadi menjadikannya ini menjadi sebuah hadiah spesial bagi sang kekasih, yaitu Mutia Ayu ya. Dan versi single ini dirilis juga pada tahun 2025 dan juga sudah tersedia di platform musik digital ya. Dan kita juga masukin lagu ini di Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi maknanya ini sangat luar biasa, di mana menggambarkan cinta yang abadi dan tidak lekang oleh waktu ya. Walaupun liriknya itu sangat puitis di dalamnya, tapi ini juga mencerminkan pengalaman cinta bagi mendiang Glenn Fredly bersama sang kekasih yaitu Mutia Ayu ya. Jadi dia waktu video klipnya itu aku sempat lihat juga ya, waktu sebelum perilisannya ini sangat bikin hati kita terluka sih ya. Tapi ya seperti itu teman Pro 2. Setiap karya akan terus terkenang ya, walaupun orangnya sudah pada benar pergi di muka bumi ini. Begitu juga mungkin bisa kita ibaratkan dengan keadaan hidup kita nantinya. Mungkin banyak yang menangisi kepergian kita gitu ya. Banyak yang ya mungkin kita akan terlupakan sih ya dalam beberapa tahun mungkin. Tapi satu yang tidak akan pernah terlupakan yaitu perlakuan. Mungkin perlakuan kita ke orang lain. Makanya dibilang di dunia ini jabatan itu cuma sementara teman Pro 2 ya. Jabatan, uang, semuanya gitu ya, harta gitu ya, itu sementara. Apa sih yang akan melekat gitu ya teman Pro 2? Ya itu perilaku kita untuk orang lain, perlakuan kita untuk orang lain. Jika perlakuan kita mungkin baik untuk orang lain di muka bumi ini ya, kita tidak menjadi orang yang zalim, kita tidak mendzalimi teman-teman kita, mendzalimi orang-orang terdekat kita, mungkin itu akan menjadi sebuah hal yang diingat bahwa orang ini baik. Tapi kalau misalkan sebaliknya ya, kita mendolimi, kita menyulitkan hidup orang lain, menyusahkan hidup orang lain gitu ya, itu mungkin akan ada ganjaran juga nantinya. Jadi jangan lupa, jabatan itu sementara gitu ya. Perlakuan kita lah ke orang lain yang akan terus kita ingat tentunya. Jadi senantiasa jadilah manusia-manusia yang apa? Yang memudahkan urusan orang lain, baik ke orang lain, introspeksi diri. Kita sama-sama introspeksi diri, salahnya di mana sih, kok bisa gini sih, kok banyak banget yang gak benar gitu ya. Mungkin di kitanya yang tidak sanggup gitu ya. Kita mungkin tidak ingin memahami, kita tidak mau dipahami, dan kita juga tidak ingin memahami orang lain. Mungkin seperti itu. Kita berharap ya turunnya Mutia Ayu di dunia permusikan ya. Dengan rilis lagu-lagu terbaru juga kita akan terus menanti gitu teman Pro 2. Setidaknya sudah sekitar berapa ya? Sekitar berapa tahun ya? Ya mungkin lagu ini baru aja rilis sih setelah 5 tahun sang
permusikan, industri musik yang sangat luar biasa yang ada Glenn Fredly-nya rilis. Tapi kita akan terus tunggu single terbaru darinya Mutia Ayu dan tetap berkolaborasi dengan penyanyi dan musisi hebat seperti Andi Rianto dan lain-lain juga teman Pro 2. Kita akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya di Pro 2 Hitlist Indonesia. Di sini di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

Semisemi Rongkir masih memperbanyak koleksi-koleksi untuk kita yang lagi patah hati ya. Aduh, kita masih akan terus nunggu single terbaru dari Semisemi Rongkir. Kamu jam segini lagi apa, teman pro 2? Lagi ngapain? Apakah lagi scroll TikTok, Instagram ya? Atau lagi ngapain nih teman pro 2? Atau lagi dengerin di radio mobil juga? Semoga perjalanan kamu menyenangkan ya hari ini. Jangan lupa untuk sediakan tong sampah di dalam mobil. Jangan lupa teman pria 2. Oke deh ya. Untuk kamu yang lagi scroll media sosial ya, seperti TikTok, Instagram, YouTube, kamu pernah gak sih merasa kayak seolah-olah mereka ini memahami apa yang kamu sukai gitu ya? Baru aja mencari informasi tentang suatu barang atau menonton video dengan topik tertentu, beberapa saat kemudian beranda langsung dipenuhi konten serupa. Nah, fenomena ini sering membuat orang bertanya-tanya nih teman pro 2, benarkah ya algoritma ini bisa membaca pikiran penggunanya? Nah, fenomena ini juga dirasakan langsung oleh banyak anak-anak muda gitu ya. Mahasiswi Politeknik Negeri Lok Semawe Iza mengaku sering merasa heran karena konten yang muncul di media sosialnya hampir selalu sesuai dengan apa yang sedang difikirkan atau sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Jadi dia bilang pernah cuma ngobrol sama teman soal kamera, gak lama kemudian beranda dia itu dipenuhi video review kamera. Rasanya kayak algoritma itu tahu nih apa yang dia cari. Nah, pengalaman serupa juga dialami sama Lutfi, mahasiswa Politeknik Negeri Lok Semawe. Menurutnya, rekomendasi video di media sosial semakin akurat setelah ia sering menonton konten dengan tema tertentu. Jadi kalau lagi sering lihat konten tentang desain atau teknologi gitu ya, beberapa hari ke depan isinya hampir semua tentang itu. Jadi memang terasa banget kalau algoritma mengikuti kegiatan ataupun kebiasaan kita. Nah, meski memberikan pengalaman yang lebih personal, para ahli juga mengingatkan ya bahwa algoritma juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Nah, ketika pengguna terus-menerus mencari konten sejenis, mereka itu akan terjebak dalam lingkaran informasi yang sama sehingga jarak untuk menemukan sudut pandang baru itu sulit gitu ya. Karena itu kita harus mencari informasi dari berbagai sumber yang tidak hanya mengandalkan rekomendasi yang muncul di media sosial ya. Jadi kita tahu algoritma bukanlah teknologi yang mampu mengetahui isi pikiran manusia, di mana sistem ini hanya mempelajari pola perilaku digital yang ditinggalkan oleh pengguna setiap hari. Jadi semakin sering nih teman pro 2 seseorang berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin besar kemungkinan konten serupa ini akan terus bermunculan. Gimana nih teman pro 2, kamu pernah ngalamin ada di situasi seperti ini atau enggak nih teman pro 2?

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Masih di 95,2 Rari Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Dan ini menjadi lagu terakhir teman Pro2 usai sudah program Pro2 Hitlist Indonesia ya. Darinya Peter Holly dengan Harusnya Tahu yang kamu dengerin sama Pro2 semuanya. Ya, sekarang kita sudah mau dengerin lagu Pro2 Hitlist Mancanegara. Selamat siang untuk kamu semuanya. Aku akan terus menemani kamu di hari yang sangat panas ini, teman Pro2. Semoga gairah panas untuk terus bekerja juga terus kamu utamakan ya, terutama untuk kamu yang sampai saat ini juga masih terus semangat ya, masih punya beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan tentunya. Semangat untuk kita hari ini, teman Pro2. Kita akan dengerin Pro2 Hitlist Mancanegara untuk saat ini ya. Kita mau puterin dulu nih ya, darinya siapa kita pilihin dulu, teman Pro2. Ini udah lama banget sih lagunya ya, tapi oke, kita pilihin yang terbaru aja deh ya, darinya Pro2 Hitlist Mancanegara, lagu pertamanya dari Ariana Grande yang lagi viral saat ini, rilisnya juga di tahun ini. Dia dari Pro2 Semawe, teman terbaik kamu.

Lagu darinya Yesung ya, yang lagi kamu dengerin ini dia dia kalau kamu ingat Suju ya, Super Junior, boy band Korea, dia termasuk salah satu anggota grup Suju ya. Paper Umbrella yang lagi kamu dengerin, yang ini juga pernah menjadi soundtracknya Cinderella Sister ya. Itu filmnya udah lama banget, di tahun 2011 teman-teman dua ya. Aku juga cari di Netflix ya, gak ada ya. Yang ada BBF gitu ya, film-film zaman dulu gitu. Tapi kayak Cinderella Sister belum ada nih teman-teman dua ya. Kadang-kadang kita pengen kayak nonton kembali film-film ataupun drakor-drakor yang pernah hits di tahun 2010-an gitu ya, 2010-2011 itu kayak susah banget kita carinya. Selamat siang, selamat menuju jam makan siang untuk kamu semuanya. Kamu mungkin bingung mau makan apa teman-teman dua, teman malah ngajak makan di luar, makan di luar lah, bukan di kantor gitu ya. Kita malah mikir, aduh ini duit kita lagi pas-pasan banget ya. Aduh, ya udah deh, pokoknya makan yang sehat, makan yang kenyang, karena kita tahu uang jajan kita ini hanya beberapa lagi yang tersisa ya. Jadi jangan lupa juga pakai sunscreen untuk kamu ya, yang keluar rumah atau memperoleh dua, karena sunscreen ini bisa melindungi kulit dari sinar ultraviolet, terus juga menghambat penuaan dini, terus juga mencegah bercak gelap pada kulit, meratakan warna kulit, mencegah kulit terbakar dari sinar paparan matahari, ya, dan menurunkan resiko kulit kanker kulit ya. Jadi bukan hanya kanker kanker darah, kanker serviks, kanker lain-lainnya, kulit juga

kulit kamu ya. Nah, nanti teman pro 2 kalau misalkan udah keluar ya, mau keluar cari makan apalagi untuk anak kos jam-jam segini, itu harus pakai sunscreen mengingat sangat panas ya. Kalau bisa pakai masker ya, pakai masker, pakai kaos kaki, stocking gitu ya, untuk menutup area-area kulit kita teman pro 2 karena memang ini panas pol ya. Oke, kita masih akan terus dengarkan lagu-lagu di 15 menit terakhir sebelum berakhirnya Pro 2 Itlis Manca Negara. Teman Pro 2 bersama kami di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

38 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat Mempro 2. Sebentar lagi di 4 menit ke depan kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur Mempro 2. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sangat luar biasa dan memberikan hal-hal baik yang terus membersamai dengan kita. Bersama kami di RRG Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Hadis Riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih di sini, di santai siang bareng aku Dika. Di suasana hari yang mulai terlihat tidak terlalu panas. Ya entah karena aku melihatnya dari dalam ruangan, hanya memantau dari celah-celah pemandangan keluar, atau memang di luar sana sangat panas, aku aja yang gak ngerasa ya. Aduh, teman Pro 2, udah memasuki jam 1:30 siang, setengah jam lagi kita sama-sama. Jadi sebelum kita closing ya, kita hadirkan informasi dulu di mana Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Ya, di mana film ini juga disutradarai oleh Destin Daniel ya, dan juga diproduksi oleh Sony serta ditulis oleh Chris McKenna ya, di mana film ini juga dipenuhi dengan deretan aktor dan artis ternama seperti Tom Holland, Zendaya ya, dan juga Jacob Batalon ya. Adapun pemain baru juga ada Jones ya, yang katanya ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga di original soundtrack I Miss You Every Brand New Day. Menariknya lagu ini juga katanya diciptakan oleh Vera Fans ya, dan ini juga menjadi band rock Indonesia yang membuat penggemar semakin antusias menantikan penayangan di bioskop tentunya. Jadi ini film keempat Spider-Man dan meneruskan plot No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya ya. Jadi yang lebih hebatnya adalah di sini ada Four Fans ya, yang akan mewarnai film terbaru Marvel lewat lagu original soundtracknya untuk Spider-Man Brand New Day, yang katanya rilisnya perilisan lagu tersebut pada 28 Juli 2026. Nah, kita masih menanti nih teman Produa, karena belum masuk di dalam playlist lagunya ya. Kita masih akan terus menanti nantinya, dan katanya film ini akan ditayangkan di bioskop Indonesia pada 30 Juli 2026, tepatnya hari ini. Jadi pengumuman inilah yang membuat masyarakat sangat antusias ya, untuk menantikan, dan banyak sekali penggemar yang sudah membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan rasa bangga, karena banyak yang kini menantikan seperti apa sih warna musik Four Fans yang akan mengiring aksi Spider-Man dalam petualangan terbarunya. Hebat sih teman Pro 2 Marvel ya, Four Fans menjadi original soundtracknya ya, sangat luar biasa. Aku kalau jujur aja, kalau misalkan Four Fans itu ada kesini, aku mau banget nonton ya, karena memang lagu mereka itu sangat-sangat luar biasa, sangat bagus gitu ya. Banyak banget penggemar-penggemar yang suka sama Four Fans. Karena lagunya belum masuk dalam playlist kita, kita gak tahu kenapa, kita puterin yang ada-ada dulu, yang ada-ada dulu darinya Four Fans ya. Beli banget sih di ujungnya, darinya Four Fans Penyangkalan.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Dengerin siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

58 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemper 2 yang juga pertanda bahwa aku akan tarik undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pro2 di siang hari ini. Sudah menemani dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu saja yang dihadirkan sampai jam 15 alias jam 3 sore. Tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya di hari ini. Ya, hari ini hati kita beragam-ragam yang kita rasakan. Ada yang kita lagi bahagia banget, tiba-tiba mungkin kita akan menangis. Ada sesuatu yang tadinya nangis, tapi tiba-tiba kita akan terus bahagia. Begitulah hidup teman Pro2. Semoga yang kita rasakan adalah sesuatu yang selalu membuat kita itu bahagia terus ya. Jadi kalau misalkan udah bahagia, jangan lupa kalau misalkan nanti kita akan nangis juga gitu. Begitu juga sebaliknya. Mohon maaf jika ada salah kata selama aku menemani kamu semuanya. Dan di siang hari ini kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lainnya. Dan informasi nanti akan ada Syaf yang menemani kamu di jam 15 waktu Indonesia Barat. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyhur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Info Pro 2 untuk sore hari ini kita akan mendengarkan features dengan judul Menyapa Sehat di Pelosok Aceh Utara bersama reporter Faisal Bahari.
2: Kamis 21 Juli 2026, perjalanan kami dimulai dari Puskesmas Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Tujuan kami adalah Puskesmas Pembantu Pustu di Desa Alu 2, tepatnya di Dusun Jabal Antara, sebuah kawasan pedalaman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Kami harus melewati jalan tanah berbatu, tanjakan curam, tikungan yang menghadap jurang, hingga kawasan hutan yang menjadi lintasan gajah liar. Saat musim hujan tiba, jalan berubah menjadi lumpur yang menyulitkan kendaraan untuk melintas. Kepala Puskesmas Nisam Antara, Epi Apianti, mengungkapkan pasca banjir besar melanda Aceh, perjalanan ke Jabal Antara sudah semakin sulit.
3: Susah ya jangkauan kita ke sana, tetapi bukan berarti pelayanan terhadap masyarakat kita sana berhenti. Di sana kita punya 2 tenaga kesehatan yang mengcover untuk pelayanan ibu hamil bersalin dan bayi balita, serta untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba di Pustu Jabal Antara. Bangunan sederhana ini menjadi harapan masyarakat sekitar ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Di tempat inilah Bidan Cud Ulfa menjalankan tugasnya setiap hari.
4: Pendengar, saat ini saya berada di ruang Pustu Jabal Antara. Seperti yang Anda dengar, suara riuh anak bayi, balita, dan ibu-ibu memenuhi ruangan ini. Hari ini ternyata ada imunisasi. Ya. Dan di samping saya sudah ada Ibu Cud Ulfa yang sudah mengabdi menjadi bidan di Pustu ini. Bu Cud, sudah berapa lama mengabdi menjadi bidan di Pustu ini?
5: Saya mengabdi kurang lebih sudah 3 tahun lama.
4: Ya Bu Cud, kegiatan di Pustu ini apa saja Bu?
5: Kegiatan di sini banyak ya, seperti masyarakat datang untuk pemeriksaan ibu hamil, seperti imunisasi, pelayanan balita. Ya, walaupun fasilitas kami sederhana, kami berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
4: Bu, untuk stok obat seperti apa? Ini kan jauh Bu, dari Puskesmas ini sementara.
5: Untuk stok obat, walaupun jauh, namun obat selalu dikirim oleh Puskesmas Nisa Mantara. Jadi untuk stoknya kami selalu aman.
2: Tak sendiri, pelayanan kesehatan juga diperkuat oleh Saraini Tarawati. Selain membantu pelayanan medis, bidan desa ini juga menjadi penghubung masyarakat dalam mengurus administrasi BPJS Kesehatan.
6: Iya benar Pak, jadi banyak banget masyarakat yang belum memahami administrasi BPJS. Dengan adanya kami membantu mulai dari pendaftaran, perubahan data, sampai memastikan mereka dapat akses untuk pelayanan kesehatan dari mobile JKN.
2: Dalam melakukan proses administrasi pelayanan kesehatan, Saraini mengaku masih terkendala jaringan internet. Namun, hal itu tidak membuatnya berhenti untuk terus membantu masyarakat.
6: Nah iya Pak, kebetulan sekali di desa ini sangat sulit untuk mengakses internet. Sehingga kami berupaya juga untuk turun ke pusatnya Nisa, membantu mereka mengakses perubahan data melalui mobile JKN.
2: Kemudahan administrasi menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Kepala Desa atau Gesi Alu 2, Syahrul, berharap agar pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS terus diberikan kepada masyarakat.
7: Saat ini, Alhamdulillah, masyarakat sangat senang dengan adanya BPJS kembali. Masyarakat kecil, kalau memang tidak ada BPJS, sangat susah.
2: Sementara itu, bagi warga seperti Fauziah, pelayanan kesehatan yang hadir langsung ke Dusun Jabal Antara membawa ketenangan untuknya.
8: Kalau harus ke kota cukup jauh. Dengan adanya pelayanan di sini kami sangat terbantu.
2: Hal senada juga disampaikan Almaira. Ibu muda asal Dusun Jabal Antara ini mengaku sangat senang karena pelayanan kesehatan bisa dirasakan hingga daerah pelosok Aceh Utara.
9: Pelayanan kesehatan di sini cukup baik, apalagi kan saya punya anak kecil, harus bawa imunisasi, terus cek kesehatan anak. Pokoknya sangat-sangat membantu ya bagi kami yang jauh dari kota.
2: Dari Puskesmas Nisam Antara menuju Pustu Jabal Antara, perjalanan ini mengajarkan kita bahwa pengabdian sejati tak pernah diukur dari mudah atau sulitnya medan, melainkan dari ketulusan untuk terus menyapa, melayani, dan menjaga kehidupan.

0: 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

mata merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun

bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran Pro 2 di
1: So masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih di 95,2 FM seperti biasanya. Dan di formasi pukul 4 teman Pro 2 ya. Kalau udah hari Kamis, kalian yang sering pantengin RRI Pro 2 pasti tahu bakalan outside the box ya. Dan by the way, kita udah di episode ke-11 nih ya. Dan kalau udah outside the box, pasti Syaf gak sendiri di studio. Udah ada Harsha dan juga Gilva. Hai, assalamualaikum.
2: Halo, teman-teman Pro 2, jangan bosan nengok muka saya ya.
1: Kok langsung gitu Harsha?
2: Udah tua pak.
3: Sudah biasa ya.
1: Oke, jadi hari ini kita ada teman baru nih Harsha ya. Siapa, boleh dikenalin lagi gak?
2: Boleh.
3: Halo teman-teman Pro 2 semuanya.
2: Halo.
3: Sebelumnya kenalin, aku Gilva Sarah Akilah, biasanya dipanggil Gilva. Aku mahasiswa Universitas Malikus Saleh, sekarang bagian dari Lingua First juga gitu.
2: Oh, Lingua First loh ya.
3: Iya, okay. Lingua First.
2: Ya, lagi pakai baju Lingua First ini sekarang ya.
1: Oke, kita bakal ngomongin apa hari ini Harsha? Boleh di-spill enggak ya, ke teman-teman?
2: Mungkin sesuai topiknya Bang, topik yang akan dibawakan Giska pada hari ini.
1: Adalah.
2: Topiknya apa Giska? Gilva, mungkin bisa dibacakan.
3: Hari ini tuh topiknya adalah how passion leads the way to opportunity.
2: Waduh.
3: Gitu. Jadi sebenarnya alasan dibalik memilih topik ini tuh karena ini tuh dekat banget dengan Gilva gitu. Yang belajar bahasa Inggrisnya itu tanpa sengaja gitu.
2: Tanpa sengaja ya.
3: Tanpa sengaja.
2: Orang gitu biasanya nggak ya. Sengaja bang bersin ya. Ini nggak sengajanya pakai bahasa Inggris ya. Waduh.
3: Iya. Jadi Gilva tuh menemukan passion di bahasa Inggris karena ternyata selama ini hobi-hobi Gilva tuh selalu relate gitu dengan bahasa Inggris.
2: Selaras ya.
3: Selaras gitu.
1: Banyak kaitannya dengan bahasa Inggris.
3: Betul. Jadi dari kecil emang sudah terekspos dengan media-media bahasa Inggris, jadinya ya kebawa aja gitu ya. Jadi fun aja gitu belajarnya fun. Gitu.
2: Ya mungkin gimana tuh Gilva dari mungkin since the from the beginning lah gitu.
3: Okay.
2: From the beginning gimana?
3: Okay, jadi sebenarnya the start of my English journey itu gara-gara dari kecil banyak nonton kartun gitu ya, banyak nonton Barbie.
2: Seperti apa kartunnya?
3: Gitu. Nah, Gilva tuh suka banget SpongeBob, terus suka banget Barbie-Barbian juga gitu. Nah terus dari suka Barbie itu, Gilva jadi sering nonton YouTube, jadi suka dandan juga gara-gara jadi suka feminine stuff gitu ya. Terus dari situ nonton YouTube, di YouTube ketemunya konten kreator yang bahasa Inggris juga pembawaannya, yang ngomongnya mix-mix gitu ya, jadinya kebawa deh bahasa Inggrisnya.
2: Terekspos lah
3: dengan bahasa Inggrisnya.
2: Jadinya gitu. Lama-lama nyaman dengan bahasa Inggris ya sebagai
3: nyaman
2: bahasa.
3: Nyaman dengan bahasa Inggris gitu.
2: Ya, senyaman. Nggak kenal kan nggak sayang kan bang?
1: Iya sih, sebenarnya kayak gitu. Jadi berarti sama kayak Harsha lah gitu ya. Kalau
2: sudah PDKT duluan bang.
1: Enggak maksudnya belajar bahasa Inggris.
2: Iya.
1: Secara tidak sengaja. Aja, gitu ya.
2: Secara outside the box. Untuk outside the box tiap hari Kamis.
1: Jadi gitu ya.
2: Promosinya ya.
1: Oke, by the way, Gilva sendiri udah berapa lama di LV?
3: Gilva kebetulan generasi 2 ya. Jadi masuk LV itu mungkin awal tahun ini kalau enggak salah.
2: Baru aja.
3: Karena kebetulan di Universitas Malikus Saleh juga Gilva angkatan 25. Jadi baru launching kan.
2: Baru lahir ya.
3: Baru lahir di dunia perkuliahan ini.
2: Welcome ya.
3: Thank you.
1: Oke, Harsha ada yang udah dipersiapkan mungkin untuk Gilva?
2: Gimana Bang makram di makramin gitu.
1: Enggak pernah tahu ada pertanyaan nih yang udah sedari tadi Harsha simpen-simpen gitu ya kan.
2: Apa nomor WA ya mungkin ya?
3: Waduh, gimana ya?
2: Jadi Gilva belajar dari kartun ya. Mm-mm. Jadi mungkin kalau kartun ini seperti SpongeBob ya. Mm-mm. Mereka banyak make bahasa Inggrisnya informal tuh.
3: Informal.
2: Jadi gimana cara Gilva kayak separate the things lah kayak.
1: Okay.
2: Ya karena pasti kan bahasa Inggris yang kita pakai di kartun beda sama
1: dia. Ada berbeda ya.
2: Kita nggak mungkin ngomong kayak apa
1: SpongeBob.
2: Ya kamu apa Krabby Patty gitu. Sialan kau Mr. Krabby.
1: Oke, menarik.
2: Ya, gimana Gilva separate kayak gitu?
3: Jadi kalau cara belajarnya sendiri sebenarnya Gilva tuh dua-duanya gitu. Jadi Gilva belajar bahasa Inggris in a fun way, tapi Gilva juga belajar secara teori gitu dari textbook, Gilva belajar di grammarnya juga. Jadi untuk memisahkannya itu cukup gampang gitu ya. Cuman Gilva tuh notice bahwa impact dari belajar bahasa Inggris dari passion dengan impact belajar bahasa Inggris secara teori itu beda banget gitu.
1: Okay.
3: Beda banget. Beda gitu. Mungkin kalau misalkan secara teori itu lebih melatih grammar dan structure, lebih ngelatih tenses dan verb gitu ya. Kalau misalkan secara passion mungkin lebih ngelatih percaya dirinya aja gitu. Okay. Jadi ngomongnya lebih nyaman.
2: Ya, pede aja.
3: Pede gitu. Aja gitu. Jadi bisa yapping berjam-jam ya, juga hayo
2: aja.
3: Gitu.
2: Hayo. Siap tempur ya.
3: Iya betul.
1: Oke, okay. Menarik. Jadi pertama kali sadar kayak kayaknya aku harus meneruskan di bahasa Inggris gitu ya. Yeah. Menjadi suka selain dari
2: jatuh cintanya. Gitu. Jatuh cintanya gimana?
1: Mulai yakin sebelum kalau kartun kan mungkin ya karena udah terbiasa gitu ya.
3: Iya. Sebenarnya jadi pursuing bahasa Inggris banget itu gara-gara ada masa yang Gilva tuh pundung sebelum belajar bahasa Inggris.
1: Pundung.
3: Jadi pertama kali terekspos dengan kelas bahasa Inggris, sadar kalau oh ternyata bahasa Inggris tuh ada aturan mainnya gitu.
1: Okay.
3: Ada grammarnya dan lain-lain. Itu tuh Gilva malah jadi takut ngomong.
2: Takut,
3: malah
2: ya.
3: Jadi gak berani ngomong, takut salah, okay. Takut ada grammar yang salah gitu. Terus dari situ malah jadinya bahasa Inggrisnya sempat gak kepake gitu ya. Tapi habis itu mindsetnya berubah nih. Karena kan Gilva juga keluarganya English environment lah. Bisa dibilang gitu.
1: Okay,
3: semi,
1: okay.
2: Berarti sering menggunakan bahasa Inggris di rumah.
3: Dulu. Jadi gara-gara itu Gilva kok kakak Gilva lancar ya, orang tua Gilva lancar ya, kok Gilva enggak?
2: Ya,
3: gitu.
2: Enggak mau kalah jadi.
3: gitu. Yeah. Kalau misalkan takut kayak gini, kapan Gilva yang bisa? Nah dari situ baru okay, Gilva belajar gitu. Tapi setelah muncul ambisi itu juga belajar masih dengan cara yang sama, masih tetap dari passion. Cuman ya sekarang apa-apa jadinya hobinya dikaitin dengan bahasa Inggris.
2: Apapun itu ya?
3: Apapun itu, jadi kayak nonton film dari negara apapun subtitle bahasa Inggris, dengar musik bahasa Inggris,
2: terus setting Gilva, HP pun bahasa Inggris.
3: juga bahasa Inggris.
1: Iya benar-benar
3: gitu.
1: Benar-benar.
3: Gilva suka baking juga, jadinya sekarang baca resep bahasa Inggris gitu.
2: Tapi sih. Ya keren-keren seperti itu. Nah, jadi untuk nge-spreadnya Gilva berarti selalu kayak misalnya nonton SpongeBob nih, selalu setelah ketangkap dia ngomong apa dicari ya artinya
3: dicari
2: apa ya kira-kira
3: okay.
2: Ya,
3: gitu.
2: Dan habis itu dipraktis kayak kayaknya ini bisa dipakai kayak gini
3: betul. Karena kan kalau misalkan relying fully on hobby dan passion itu kan juga gak cukup. Mungkin kita enjoy gitu ya. Tapi ya progresnya akan muncul kalau kita benar-benar pursue gitu ya.
2: Dikejar,
3: kita catat terus kita latihan terus gitu.
1: Menarik. Tapi abang penasaran. Nah, karena segitu tertarik dan segitu sukanya dengan bahasa Inggris, apakah jurusannya juga bahasa Inggris?
3: Tidak.
1: Sayangnya
3: tidak.
1: Oke, jurusannya?
3: Gilva jurusan kewirausahaan.
1: Gitu. Tapi masih nyambung lah ya. Masih bisa di
2: Sebenarnya semua jurusan bahasa Inggris sih Bang memang sekarang.
1: Benar. Mix benar harusnya. Iya, benar sih.
3: Kayaknya sekarang yang memisahkan tuh cuman gara-gara prodinya Gilva belum ada internasionalnya aja. Mungkin kalau ada Gilva bakal pindah juga gitu, ke kelas internasionalnya.
2: Pasti ada sih.
1: Luar biasa.
3: Ya, semoga secepatnya.
2: Jadi kalau berarti Gilva belajar dari having fun aja ya, pesan-pesan aja.
3: Dari having fun.
2: Apakah ada pengalaman Gilva yang dimana Gilva kena humbling mungkin? Humbling dalam arti kayak, jadi kan kita pintar bahasa Inggris, bisa bilang tahu basicnya lah, tapi tiba-tiba ketemu orang atau guru atau mentor figure yang dia pintar banget dan dia koreksi banget kayak ini salah, langsung kena humbling gitu. Pernah dong. Gimana tuh?
3: Malah pengalaman Gilva kena humblingnya itu kemarin pas ke Kazakhstan itu ya. Gilva kan sempat ada kegiatan summer school di Kazakhstan. Dan yang bikin kenanya lagi yang koreksi itu bule sendiri.
2: Bulenya langsung.
3: Jadi lebih kayak waduh, gimana nih salah nih kita nih.
2: Literally lah ya.
3: Literally jadi pundung gitu. Tapi ya dijadikan pelajaran aja lah ya.
2: Dan memang bagus kayak yang sering kami bahas di Outside the Box ya. Language bahasa Inggris itu seperti bawa sepeda. Maksudnya kalau kita enggak jatuh ya kapan lagi jatuhnya?
1: Kita enggak bakalan bisa kan kalau enggak ya, jadi koreksi itu dianggap jadi pelajaran lah seperti yang Gilva bilang tadi betul. Cuman walaupun kita rada-rada ciut sedikit ya ngedown mungkin ya.
3: Gilva juga percayanya progres itu pasti datangnya dari pembelajaran dari kesalahan gitu ya. Kalau nggak ada pembelajaran, gimana mau progresnya gitu?
2: Kalau nggak gagal ya gimana belajar ya?
3: Betul.
1: Jadi karena justru ada pengalaman udah pernah salah itu ya, jadi membuat kita jadi kayak lebih hati-hati, terus juga lebih tahu lah pastinya.
2: Benar.
3: Betul.
1: Okay.
3: Okay. Gitu. Jadi pembelajaran.
2: Ya, jadi tadi Gilva udah singgung ya Kazakhstan. Ya.
1: Sebenarnya apa mau simpen dulu tadi?
3: Aduh, maaf nih.
2: Apa deh? Kan kayaknya topik yang topik panas ini.
1: Itu memang ya. Benar.
2: Jadi gimana Gilva? How did it happen gitu? Kok bisa?
3: Nah, jadi. Sebenarnya dari awal semester itu kan kami punya mata kuliah umum ya, bahasa Inggris gitu. Dan di mata kuliah umum itu Gilva emang sudah apa ya, sedikit show off lah. Sedikit show off ya. Jadi kayak udah banyak interaksi sama dosennya. Jadi orang-orang udah tahu lah Gilva ini basic bahasa Inggrisnya ada gitu. Terus kemarin kebetulan dari prodi sendiri emang nyari delegasi untuk jadi perwakilan ikut kegiatan summer school.
2: Dari FEB ya?
3: Dari FEB
2: gitu. Langsung ekonomi ya, bisnis.
3: Terus kebetulan Gilva udah lihat flyernya gitu di grup prodi. Cuman awalnya ngerasa kok agak nggak realistis nih buat Gilva.
2: Iya, jauh tiba-tiba kali
3: jauh
2: ya.
3: Jauh banget, tiba-tiba banget gitu. Nah, tapi ternyata mereka tetap nyari delegasi. Gilva ditelepon sama kaprodi. Terus kaprodi Gilva nanya, Gilva, kamu bahasa Inggris lancar? Terus lancar Pak, Insya Allah. Oke, kamu berangkat. Ini persyaratannya.
2: Langsung loh. Okay.
3: Hanya gara-gara Gilva bisa bahasa Inggris. Segitu banyak peluangnya.
1: Oke. Terus boleh di-spill nggak kegiatan Gilva selama di Kazakhstan? Apa aja gitu?
3: Jadi pertama-tama kelasnya tuh banyak banget. Misalkan di Kasnaru waktu itu nama kampusnya ya. Tapi ya kelas yang Gilva pilih itu yang berkaitan sama prodi Gilva itu business incubation kelasnya.
2: Incubation.
3: Business incubation gitu.
2: Incubation yang aku tahu cuman yang inkubasi telur itu.
3: Emang rumpunnya ya, kalau bahasa ya.
2: Incubation maksudnya gimana itu?
3: Jadi business incubation itu gimana cara mengelola startup gitu, cara ya bisnis biar lebih sustainable.
2: Sama kayak telur diinkubasi.
1: Iya, dari awal gitu ya.
3: Jadi di kelasnya banyak belajar mengenai bisnis gitu. Terus kami banyak kegiatan field trip juga, jadi sering dibawa keluar. Iya. Terus Gilva juga di situ pertama kali mendaki.
2: Climbing ya, literally.
3: Literally climbing itu capek banget tapi worth it ya.
2: First time ya kan in life ya. Dan apalagi di luar negeri ya.
3: Betul. Ya, first time climbing di luar negeri.
2: Jadi Gilva kan sudah merasain lah luar negeri lah. Jadi how does it feel? Maksudnya apakah memang bule-bule itu sestrik itu dalam bahasa Inggris atau mereka cuman oke-oke aja? Tadi kan sudah Gilva bilang kan ada yang ngekoreksi ya. Tapi the rest majority-nya gimana experience-nya?
3: Nah, jadi karena negaranya itu Kazakhstan gitu ya. Mereka kan bukan English speaker juga gitu. Mereka tuh ngomong bahasa Kazakhstan. Jadi untuk in terms of bahasa Inggris mungkin mereka 11-12 lah ya sama kita ya. Banyak bikin kesalahan juga dan kayak enggak begitu fluent juga.
2: Accent-accentnya.
3: Gitu. Ada accentnya juga. Susah dipahami gitu. Gitu, tapi karena poin ngomong bahasa Inggris itu komunikasi, jadi kalau salah-salah selama dia ngerti, Gilva juga ngerti.
2: Oke, poin nyampai
1: ya. Fine-fine aja ya.
3: Ini mah komunikasi gitu.
2: Adakah ini experience Gilva yang paling memorable lah, memorable di sana?
3: Memorable.
2: Ya, bebas in terms of sukses mungkin atau funny moment atau silly moment gitu.
3: Nah, jadi kalau yang paling memorable itu di kelas Gilva itu ada satu murid juga gitu ya, satu mahasiswa summer school juga. Dia itu kalau gak salah dari Uzbekistan apa
2: Uzbekistan.
3: Dari Kyrgyzstan gitu. Nah, jadi setiap kelas itu dia tuh hobinya bawa makanan-makanan aneh dari negaranya.
2: Waduh. Jadi kayak culture learning.
3: Culture learning gitu. Dari situ Gilva banyak banget ngerasain makanan-makanan yang kayak mungkin gak cocok di mulut Gilva aja gitu
2: ya. Agak liar ya.
3: Gitu.
2: Contohnya jadi, apa?
3: Kemarin yang dia bawa itu Kurz Bang namanya. Kurz itu olahan susu kali ya, yang difermentasi gitu.
2: Keju.
3: Dia bentuknya gimana ya? Kalau misalkan di sini mungkin mirip sama kue sagu kali ya. Jadi dia kayak berai gitu, kalau misalkan dimakan dia hancur. Dan itu baunya
2: jujur. Berarti kayak kue durian.
3: Iya, tapi baunya tuh yang kayak mungkin kita aja kali ya nggak terbiasa sama olahan susu fermentasi.
2: Berarti kayak sama kayak bule pertama kali makan jengkol mungkin ya.
3: Iya, mungkin kayak gitu.
2: Yang terkejut juga kayak
1: atau durian mungkin.
3: Mungkin gitu namanya
2: gitu. What the hell. Gitu. Itu memorable banget itu.
3: Itu memorable banget.
2: Momen paling what the hell ya.
3: Terus juga ada momen Gilva startupnya kalah. di competition itu juga mungkin cukup apa ya, membekas gitu ya. Tapi ya dari situ jadi belajar gitu.
2: Ya, tapi ya justru kan lebih baik kan apa yang kita lakukan next sebenarnya kan.
3: Betul, betul.
2: Kita fail hari ini besok ngapain kan? Yeah, masa kalah selamanya kan deh.
1: Ya mungkin dong ya, saya. Iya.
3: Pasti berprogres lah ya.
2: Iya dong.
1: Oke, menarik. Yeah. Jadi kalau kan udah segitu, maksudnya berapa lama sih Gilva di Kazakhstan itu program itu seberapa lama?
2: Iya, berapa lama?
3: Kegiatannya sekitar 2 minggu.
1: 2 mingguan.
3: 2 minggu itu tapi hanya kegiatan di kampusnya aja. Okay. Tapi kami udah flight itu dari 2 hari 3 hari sebelum itu.
1: Oke. Gitu. Jadi kalau yang field trip yang seperti Gilva bilang tadi itu udah termasuk di 2 minggu itu.
3: Udah gitu? Termasuk di 2 minggu itu. Okay. Dan dia tuh ngambil free time kita gitu, Bang. Jadi kayak kuliahnya Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya keluar kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ada kegiatan.
2: Yeah. Tapi ya biar seefektif mungkin ya,
3: seefektif. Mungkin.
2: Karena kapan lagi ya keluar negeri ya?
3: Betul. Keluar negeri. Jadi capek gas aja.
1: Iya, benar-benar. Oke. Oke, Gilva. Karena kan kalau kita ngomongin soal bahasa Inggris, kayaknya nggak semua orang, seperti yang kita udah pernah bahas juga, Harsha, kadang-kadang orang itu ngerasa takut. Kalau Gilva sendiri gitu ya, untuk mengatasi itu, seperti apa sih maksudnya? Gitu.
3: Kayak yang tadi mungkin udah Gilva singgung dikit gitu ya. Gilva tuh percaya bahasa Inggris itu form of komunikasi. Jadi no matter the ways, wrong thing you did, no matter the ways, if the message reach your heart, it reach your partner's mind, then you've been succeeded communicating.
2: Ya udah sih. Yang penting aku mau makan, I want eat.
3: Yeah, I want eat.
2: Ya udah gitu.
1: Ngerti ya udah ya kan, kalau lawan bicara yang ngerti.
2: Sorry gitu.
3: Yang penting mah di mengerti aja mungkin ya. Kalau misalkan ternyata mereka koreksi nanti, oke dijadikan pelajaran untuk gitu.
1: Kalau untuk buat teman-teman di luar mungkin, kan Gilva mungkin tertarik dari kartun, terus juga karena mungkin keluarga juga semi gitu kan. Jadi ya udah terbiasalah kita bilangnya gitu. Kalau teman-teman mungkin yang mereka tertarik sebenarnya tapi enggak berani gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin oleh mereka?
3: Gitu ya, step-stepnya. Mungkin kayak yang tadi Gilva bilang ya, connect English with your passion.
1: Okay.
3: No matter what it is.
2: Dengan
3: karena
2: hobi ya pasti.
3: Iya, karena menurut Gilva untuk belajar sesuatu yang baru, apalagi kita ini kan bahasa Inggris bukan yang dari lahir gitu ya. Ada orang yang di tengah kehidupannya baru banget nih terekspos dengan bahasa Inggris. Jadi kayak gimana caranya kita tuh enjoy dulu proses belajarnya.
1: Harus seneng dulu.
3: Harus
1: ya.
3: Seneng dulu,
2: harus
3: gitu.
2: Kenal dulu, Bang. Kok enggak sayang.
1: Balik lagi ya harusnya.
2: Masuk akal tadi.
1: Benar. Setuju.
3: Gitu. Jadi kalau misalkan enjoy prosesnya juga jadinya belajarnya enggak setengah-setengah gitu.
2: Okay. Jangan prosesnya itu-itu aja yang dipaksa kayak mesti baca buku.
1: Jadi enggak ngerasa berat hati juga mungkin ya pas ngelakuinnya, pas belajar.
2: Coba cari metode lain yang lebih outside the box. Yang bisa kita pahami dan kita hobi. Mungkin kayak hal kecil seperti settingan HP ya.
1: Oke. Berpengaruh ya. Berarti ya?
3: Membantu banget itu.
2: Mungkin sudah disinggung dari minggu kemarin oleh teman-teman dari Polyglot kalau bahasa Inggris kan sebenarnya hard skill. Memang mesti kita bangun dari kebiasaan kita.
3: Betul.
2: Kalau kita tiap hari lihat bahasa Inggris kan makin hari makin muak kan. Tapi makin hari makin lengket di otak.
1: Emang iya. Harusnya kayak gitu, makin hari makin muak.
2: Oh iya, Bang. Udah the point kayak menggibah orang pun bahasa Inggris, Bang. Ada ketahuan lagi ya.
3: Kadang mikir juga jadinya pakai bahasa Inggris gitu.
2: Iya, terkadang. Okay. Oh. Orang mikir kayak mikir apa sih, mikir sesuatu lah pokoknya
1: gitu. Bisa ya kayak gitu kalau misalnya kita mungkin kayak ngobrol sama diri sendiri ya, biasanya kita kayak gitu ngobrol dalam hati kayak tapi pakai bahasa Inggris ya gitu ya.
2: Mungkin
1: Gilva gitu guys.
3: Iya,
2: Gilva juga. Gilva
3: sering banget BTW ngomong bahasa Inggris sendiri.
1: Okay.
3: Ngomong sendiri. Menurut Gilva itu salah satu cara latihan yang oke banget juga.
1: Oke juga ya.
3: Mungkin kalau misalkan dilihat orang kok ngomong sendiri nih.
2: Sebenarnya nothing wrong with that kan, training kan.
3: Iya, kan training juga, betul.
2: Biarin aja. Dan masalah untuk mikir dengan bahasa lain, Bang. Sebenarnya teman-teman Pro 2 yang mungkin first language seneng enggak bahasa Indonesia kayaknya connect, Bang, kayak orang Aceh ya.
1: Oke, benar.
2: Saya kan enggak tahu ya, Bang ya. Saya yang bukan ini, sorry ya teman Pro 2. Ya,
1: gitu. Tapi kurang lebih kayak gitulah.
2: Iya. Yeah. Bagaimana kita lebih comfortable gitu. Tadi Gilva sudah ada singgung masalah kenyamanan bahasa ya gitu. Dan Gilva comfortable gimana? Mungkin Gilva ada kata buat teman-teman berdua kayak. Soalnya kan banyak mungkin mereka mandangnya Gilva kayak sudah exchange, sudah ini. Tapi kayak Gilva bilang tadi, Gilva sebenarnya enggak expect loh bakal bisa ke Kazakhstan loh cuman dari language aja. Gimana buat mikir buat sebenarnya lebih buat ke teman-teman berdua untuk nggak mikir itu kejauhan gitu, karena banyak pasti kan mikir iyalah kamu bisa karena kamu bisa kan, banyak mindset seperti itu ya gitu. Gilva gimana?
3: Mungkin menurut Gilva ubah mindset dulu kali ya. Okay. Kalau misalkan dia bilang iya kamu bisa karena kamu bisa, ya kalau gitu kamu juga pasti bisa untuk bisa gitu. Jadi kayak coba aja dulu, bisa nanti opportunity dan kesempatan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Dan itu terjadi di Gilva sendiri juga.
2: Okay. Everything starts from zero kan.
3: Everything starts from zero.
1: Berarti tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba. Kayak ada kesempatan ya, kamu gak boleh lepas kesempatan itu. Betul. Gitu. Kalau bisa kamu ambil dong gitu. Turun pro 2.
2: Lagi Gilva ini gak sengaja pintar bahasa Inggris.
3: Waduh,
2: ya. Ingat tadi openingnya ya. Tidak sengaja loh
1: tapi,
2: ya.
1: Tapi sebenarnya sengaja nggak sengajanya, kayak ya udah butuh apa ya,
2: kebiasaan
1: terus mungkin, juga ya effort sih, benar nggak sih,
2: effort banget bang,
1: harus effort kan kalau kita mau kan. Bener.
2: Karena kalau mungkin kalau Gilva sedikit kita bilang rezeki karena upbringing kan, ya, dikeliling keluarga yang ini mungkin teman-teman tadi, teman-teman berdua banyak yang tidak dikelilingi seperti itu, tapi bukan berarti nggak bisa dibuat
1: itu, bukan berarti kalian nggak bisa gitu.
2: Okay, seperti ada komunitas bahasa Inggris di Loks Mawe ya, Polyglot Indonesia.
3: Betul,
2: bisa jadi teman bicara atau di universitas mungkin bisa.
1: Iya benar.
2: Never too late ya bang ya.
1: Iya, tapi kalau kita ngomongin sekarang ya, apalagi zaman sekarang, kayaknya semua udah pakai bahasa Inggris ya, gitu ya. Jadi mau nggak mau itu udah harus kayak gimana ya, udah menjadi konsumsi.
3: Benar. Gitu ya. Eksklusif itu.
1: Iya. Oke, Gilva. Kalau kita ngomongin kedepannya, Gilva.
2: The future.
1: Gilva ada kepengen apa lagi kayak gitu, mungkin mau nyambung kuliah di luar, udah kepikiran belum atau seperti apa mungkin gitu.
3: Sebenarnya untuk jangka pendek mungkin Gilva mau planning untuk perbanyak pengalaman exchange dulu kali ya.
1: Okay.
3: Mungkin kalau kemarin cuman summer school jadi cuman 2 minggu, mungkin ke depannya ada kesempatan yang Gilva bisa pergi 1 semester.
1: Lebih lama lagi.
2: Insyaallah ya. Lebih lama lagi. Per bulan atau semester
3: Kayak gitu yang bisa dikonversi mungkin itu mungkin goalsnya untuk sekarang gitu ya.
2: Segoals itu.
1: Kalau kita ngomongin untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya Gilva, udah cukup puas atau kayaknya mesti harus upgrade lagi nih?
3: Pasti harus upgrade lagi.
2: Okay. Nothing's perfect ya.
1: Karena harus belajar Gilva lagi ya pastinya ya.
3: Menurut Gilva kalau bahasa juga kayaknya nggak akan ada titik yang sempurna banget gitu. Pasti akan ada yang harus dikoreksi.
2: Apalagi udah passion bang. Kita kalau udah passion suatu hal kan pasti kejar-kejar.
1: Benar-benar ya. Jadi effortnya juga nggak kerasa capek kita.
2: Benar-benar. Enak aja sih.
3: Terus sekarang in terms of bahasa Inggris juga Gilva masih punya kekurangan. Gilva juga kayak mungkin karena relying on passion. Too much gitu ya di awal.
2: Technicality-nya berantakan.
3: Iya, itu dia.
2: 16 tenses masih susah banget.
3: Betul, berantakan susah. Terus kalau misalkan mau bikin paper bahasa Inggris juga masih kesulitan. Jadi sampai sekarang juga Gilva masih belajar kok.
2: I see.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk belajar dan memotivasi Gilva lah, apakah Gilva ada kata-kata atau ada tokoh yang mungkin someone lah yang Gilva
1: look up to. Buat Gilva jadi
2: ya kayak oh maga dia, beliau ini keren banget nih. Jadi I need to go to do better lah seperti dia gitu.
3: Tokoh ya.
2: Atau
1: siapa aja lah gitu.
2: Atau quote lah. Bebas lah.
3: Sebenarnya kalau misalkan yang Gilva jadikan inspirasi gitu ya, itu justru orang-orang yang ada di sekitar UKM Gilva sendiri.
2: Contoh.
3: Gitu yang ada di organisasi Gilva sendiri. Jadi kayak yang tadi udah Gilva mention di awal, Gilva kan bagian dari UKM Lingua First gitu ya. Dan kalau misalkan duduk-duduk bareng sama mereka, Gilva tuh jadi tahu kalau oh ternyata mereka tuh pengalamannya banyak banget gitu. Bahasa Inggris mereka keren banget, pengalamannya banyak. Jadi kalau misalkan someone that I'm looking up to, mungkin mereka-mereka inilah ya.
1: Okay. Termasuk kayak, Harsha berarti ya?
3: Termasuk Harsha. Termasuk Iya banget loh. Iya banget juga udah ngobrol-ngobrol gitu.
2: Jangan dong, malu dong.
3: Jadi apa seneng kali ya, mungkin kayak bersyukur banget bisa
1: ada di circle itu ya.
3: Iya, bersyukur bisa ada
2: di circle itu. Memang seperti yang kita bilang bang, kalau kita dikelilingi orang yang sesuai dengan keinginan kita untuk hobi, apalagi passion bahasa Inggris, pasti rasanya welcoming banget ya.
3: Betul.
2: Walaupun di just merasa kayak oh karena mereka ada lebihnya.
3: Betul. Dan untuk komunikasi juga kayaknya lebih enak karena nggak akan ada yang ngerasa left out, nggak akan ada yang ngerasa tertinggal.
2: Iya, kayak aku mau diajak gitu.
1: Jadi sama-sama dirangkul ya gitu ya. Oke, menarik. Abang pengen sedikit gimana sih sudut pandang Gilva terkait dengan mungkin kadang orang-orang di luar sana tuh mereka tuh bahasa Inggris bisa, nulis juga bisa, kalau writing gitu ya. Terus nanti kalau pas mau berbicara tuh rada-rada susah gitu, kadang-kadang nggak berani juga. Apa sih sebenarnya yang mungkin ada tips dan trik mungkin dari Gilva sendiri gitu, atau apa yang harus mereka ini gitu biar
3: kalau Gilva pribadi mungkin terbiasa ngomong karena terbiasa ngomong sendiri mungkin ya.
1: Seperti yang Gilva bilang tadi ya. Oke.
3: Gilva sering ngomong sendiri, tapi selain itu cari dan gandeng orang yang sama-sama belajar bahasa Inggris itu juga penting banget menurut Gilva.
2: Community ya.
3: Iya, community. Mungkin kalau misalkan kita join community itu di dalam satu community itu enggak semuanya orang yang udah advance gitu. Ada yang masih beginner juga, ada yang masih pertengahan
2: juga. Sama dengan kita levelnya ya.
3: Sama dengan kita levelnya. Jadi bisa apa ya, progressing bareng gitu. Dan menurut Gilva itu membantu untuk melatih tingkat kepedean orang dalam speaking.
1: Nah, kadang-kadang ada orang yang memang ngerasa berkecil hati gitu ya, kayak waduh, ini masuk UKM bahasa Inggris, aku aja sendiri belum bisa apa-apa gitu. Kira-kira gimana sih, ada nggak maksudnya supaya yaudah yakin aja dulu atau seperti apa? Gimana sih kalau menurut Arsya sendiri?
2: Kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya ya justru itu, that's the point kan, kayak kenapa kita mau join komunitas karena kita mau lingkungan environment yang sesuai dengan hobi kita seperti tadi kita bahas kan. Jadi ya sebenarnya bukannya justru bagus ya, kayak kita ada yang koreksi kita,
1: ada yang bantu
2: kita berteman, dan maksudnya bisa dipercaya lah daripada orang-orang random tiba-tiba, ih kamu kok ngomong bahasa Inggris?
1: Iya kan, benar-benar.
3: So Inggris nih. Iya.
2: Mikir kayak kenapa aku mesti dengerin kau gitu. Tapi kalau dari kita UKM dan organisasi kan kita bisa mikir kayak, oh ya dia ini karena bisa ngomong gini karena literally ya. Memang organisasi sama, hobinya sama. Itu kalau menurut aku sih bang. Kalau menurut Gilva gimana?
3: Sama sih. Sama kurang lebih. Jadi kayak cari environment yang mengsupport kali ya, yang kayak mau progressing bersama, mau belajar bareng-bareng,
2: saling mengkritik
3: gitu. Mungkin kalau misalkan dari point of view orang belajar, kalau yang mengkritik sesama orang yang lagi belajar mungkin nggak semenakutkan itu ya.
1: Karena sama-sama belajar ya Gilva ya.
3: Karena sama-sama belajar.
1: Daripada ketemu orang random, seperti yang tadi gitu. By the way itu menarik. Gilva pernah nggak kayak gitu? Maksudnya dikatain
2: sama orang
1: tiba-tiba
2: atau teman di kelas,
1: teman lah.
2: Kok ngomong bahasa Inggris lah?
3: Pernah.
2: Karena udah wajib sih bang, experience semua orang yang kita ajak ke sini
3: kayaknya itu. Semua English speaker tuh pernah deh digituin. Tapi ya kita sebagai orang ya kayak nggak usah dengar aja kali ya. Mungkin tetap dengan
2: pendirian
3: kita sendiri aja, tetap dengan staff kita sendiri.
2: Ya udah sih bilang.
3: Ya udah sih, nggak apa-apa. Lagian bisa bahasa Inggris di zaman sekarang tuh juga
2: wajib.
1: Udah kayak kewajiban ya.
2: Ya cari kerja mungkin.
1: Iya benar.
2: Dan lanjut S2 semuanya.
1: Rata-rata benar. Semua
2: nilai plusnya rata-rata bahasa Inggris. Kayak mungkin kita bahasa kasar, nah IPK kita mungkin sempurna 4. Tapi ada kemungkinan kita kalah sama orang yang bisa bahasa Inggris kalau kita nggak bisa bahasa Inggris.
3: Betul. Peluangnya lebih banyak gitu ya.
2: Karena komunikasi gitu.
3: Jadi ya udahlah, terserah orang mau ngomong apa gitu.
2: Ya udah sih.
3: Terserah aja.
1: Yang penting tetap sama pendirian sendiri aja.
2: Tetap semangat.
1: Oke Gilva, tertarik nggak sih dengan dunia misalnya ya seperti yang sedang Gilva jalani sekarang ya, broadcasting misalnya kayak gitu kan, ada komunikasinya juga gitu, dimana Gilva juga ya kan kalau orang bisa bahasa Inggris belum tentu dia bisa berkomunikasi dengan baik kan, kayak gitu kan. Betul-betul. Tertarik gak sih kira-kira?
3: Sebenarnya tertarik banget. Gilva notice tuh Gilva orangnya apa ya, seneng ngomong,
2: suka yeping
3: gitu. Dan apa ya, kalau misalkan punya wadah yang mau menampung yepingannya Gilva gitu, kayaknya
1: asik.
2: Makanya join community juga.
3: Jadi punya teman yeping. Punya teman ngobrol.
2: Iya, daripada ngomong sama AI agak sedih juga ya tiap hari.
3: Agak miris ya.
1: Tapi itu bisa dijadiin ini kan, bisa dijadiin tempat belajar juga kan. Kalau misalnya kalian gak punya teman buat
2: kalau ngobrol sama AI. Misal berarti bisa bilang bahasa kasarnya sedih sesedih itu ya. Sorry to say ya.
3: Tapi berguna kok, Gilva juga sering diskusi melalui AI. Perihal tugas dan lain-lain.
2: Gak salah, cuman maksudnya sedih aja.
3: Sedih aja gitu ya.
1: Dari sekian banya orang kok sama AI gitu.
2: Sedesperate itu ya bang.
1: Oke Syah, ada yang mau ditanyain lagi mungkin ke Gilva?
2: Mungkin any last word lah ke pendengar kita mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Karena Gilva kan bisa bilang, oh ya Gilva belum bilang, Gilva orang sini ya.
3: Iya.
2: Loksmawe. Apalagi betul. Teman-teman Produa pendengar kita kan banyak Loksmawe.
1: Iya pasti Loksmawe dong.
2: Mungkin yang mimpinya sama ingin kayak seperti Gilva gitu, tapi belum kepikiran atau takut gitu karena ekspresi atau karena environment stuff like that. What do you have to say to them lah gitu?
3: Gilva mengerti banget gitu ya struggle-nya untuk nggak percaya diri ngomong bahasa Inggris, apalagi kita kayak di lingkungan ya yang bahasa Inggris itu mungkin nggak seumum itu,
1: okay.
3: Gitu. Jadi kayak ada orang yang takut salah, ada orang yang takut dikoreksi, nggak berani ngobrol karena takut. Tapi Gilva itu percaya sama sebuah saying gitu ya, ada sebuah saying yaitu You'll see a progress once you stop chasing for perfection.
1: Nah. Okay.
3: Jadi progress itu baru akan terlihat kalau misalkan teman-teman stop mengejar yang namanya kesempurnaan. Yeah. Karena kesempurnaan itu nggak akan ada juga gitu.
2: Just do it aja.
3: Progress juga nanti akan datang dari ketika kita sudah belajar dari kesalahan-kesalahan kita.
2: Okay. Kuncinya konsisten. Pantang menyerah berarti ya.
3: Betul.
2: Dan tetap semangat.
3: Betul. Dan jangan takut dikoreksi.
2: Don't be afraid lah.
3: Karena semuanya bisa jadi bahan pembelajaran.
1: Oke. Okay. Gilva sendiri kan baru aja. Berarti angkatannya 2025 ya,
3: iya,
1: berarti oke. Okay.
2: Dan sudah Kazakhstan aja.
1: Luar biasa. Luar biasa. Ada mungkin negara impian selanjutnya yang mau didatangin?
3: Gilva pengen coba di luar Asia sih. Mungkin okay. Itu goalsnya.
1: Yeah.
3: Ya, tapi spesifiknya mungkin enggak ada. Gilva tipe yang di mana aja yang Gilva bisa ngambil pelajaran, di mana aja yang Gilva bisa learn something new, I'll do it.
2: Jadi ideal country nggak ada, kayak dream country gitu.
3: Sejauh ini belum ada ya, karena Gilva masih apa ya, mungkin ngejarnya tuh experience-nya gitu ya.
1: Okay.
2: Dan juga belum di riset aja juga.
3: Gitu.
1: Oke, okay. Berarti mungkin lebih pengennya keluar dari Asia ya.
2: Zona nyaman.
1: Berarti Eropa bisa jadi.
3: Iya,
1: gitu ya.
3: Bisa
2: jadi.
1: Oke, menarik. 2025 angkatannya. Berarti SMA-nya di Loksmawe.
3: Gilva SMA-nya di Loksmawe.
1: Putri daerah. Nah, betul. Jadi nggak ada alasan untuk kalian kayak nggak berani gitu ya mencoba hal-hal baru. Terus juga ya Gilva aja yang asli Loksmawe berani ya Gilva ya.
2: 25
1: gitu.
2: Lagi.
1: 25 yeah. Lagi ya udah Kazakhstan ya. Oke, boleh di-spill nggak sekolahnya dulu? Mungkin supaya teman-teman juga.
3: Gilva kalau misalkan SMA-nya itu kebetulan di SMK.
1: SMK.
3: Iya, SMK Negeri 2. Gilva dulu ngambil jurusan Tata Boga.
1: Wow.
2: Makanya
1: wow.
2: Hobi dia baking, Bang.
3: Baking
1: kue. Oke. Nah, ini juga menarik Harsha karena bahwasanya si Gilva sendiri kan jurusannya padahal pas di SMK Tata Boga gitu ya. Tapi ya dia tetap terus ngejar bahasa Inggrisnya gitu.
2: Ya. Sempet ya berarti.
1: Jadi enggak ada alasan kan.
2: Iya, kayak udah sibuk di jurusan ini gitu.

0: Tinggal nunggu aja kapan nih jatuhnya gitu ya. Kalau di sosmed sendiri, ya kita kan tahu sendiri, berarti Gen Z ya Zulfa ya.
1: Gen Z banget.
0: Oke, karena pasti cukup dekat lah dengan dunia digital gitu. Betul. Ya. Kalau bisa kita bilang juga pasti berselancar lah di sosial media gitu ya. Kalau di sosmed sendiri punya teman-teman dari luar negeri atau gimana Gilva?
2: Di Kazakhstan tak?
1: Iya, Gilva tuh banyak make friends gitu ya. Itu salah satu hal yang nambah juga di Gilva, itu networking dan friendship gitu.
0: Friendship.
1: Gilva banyak ketemu orang-orang dari luar negeri. Terus mungkin untuk sekarang masih keep in touch juga kok dari sosial media. Dan itu juga membantu kali ya, networking dan lain-lain.
0: Ada gak misalnya sosial media, satu buah aplikasi yang memang ngebantu banget lah untuk Gilva untuk bisa, maksudnya apa ya, lebih gimana? Bisa belajar bahasa Inggris lagi kan?
1: Menurut Gilva semua aplikasi itu bisa jadi peluang untuk bahasa Inggris selama algoritmanya itu berputar
0: sesuai.
1: Di
0: sekitar
1: bahasa Inggris.
0: Ya benar, menarik gitu.
1: Jadi Gilva tuh orangnya sosial media banget. Gilva main hampir semua sosial media. Gilva main TikTok, Gilva main Twitter, Gilva main Instagram.
2: Genji banget,
0: Genji banget kan.
1: Dan algoritma sosial media Gilva itu emang berputar di sekitaran konten-konten bahasa Inggris. Jadi itu juga bisa jadi peluang belajar mungkin.
0: Itu seperti yang Gilva bilang tadi kan, gak mesti harus di formal, gak mesti di sekolah kan. Berarti itu salah satu termasuk.
2: Ya, berarti scrolling ada manfaatnya.
0: Ada manfaatnya, sesuai. Tergantung kita mengarahkan kemana ya. Betul. Oke, berarti bagi teman-teman kalau ya kalian mau berselancar di media sosial ya silahkan, tapi kalau bisa gunain waktu kalian scrolling itu menjadi
2: sebaik mungkin,
0: menjadi hal yang positif gitu ya saya. Ya,
2: kayak 5 menit scrolling bisa aja 5 menit belajar bahasa Inggris ya.
0: Sedap, benar.
1: Betul, betul.
0: Sama kayak pembahasan kita hari ini ya gitu saya. Ya.
2: Karena ya kita masih cari metode yang outside the box ya.
0: Iya, itu benar. Oke, diputar-putar terus ya.
2: Nice kali judulnya memang Bang. Waduh.
0: Oke, Syah, ada lagi Syah mau ditanyain sebelum kita akhiri?
2: Ya, maybe ini mungkin kalau ada teman-teman Pro2 yang ingin nge-follow Gilva.
0: Oke, benar.
2: Ini so where can we find you, Gilva mungkin?
1: Actually aku main IG. IG aku ada di Gesakilah, itu bisa dicari aja. And I'm very open to make new friends. Kalau misalkan emang mau mutuan sama aku untuk belajar bahasa Inggris, mau mutuan sama aku untuk discuss dan ini itu,
2: I would do it aja.
1: I'm open.
2: Yeah, slip into the DMs ya.
1: Slip into the DMs. Pasti direspon.
2: Oke. Bisa diulangi lagi mungkin yang enggak dengar tadi.
1: Gesakilah, Gesakilah.
2: Gesakilah.
0: Oke, i-nya ada berapa tuh?
1: I-nya 2.
0: Oke. Harus sedetail itu ya enggak sih? Jadi teman-teman tahu gitu ya, dan bisa mungkin bisa mutualan dan berteman dengan Gilva.
2: Sharing-sharing dengan Gilva, dan cari teman kan tadi ya mungkin kalau mungkin gak ada teman sekitar, online juga bisa
1: juga. Gilva juga senang banget making new friendship kalau emang ternyata kayak oh kita goalsnya sama nih, sama-sama bahasa Inggris, hayo.
0: Oke Gilva, ada lagi Harsha?
2: Ya mungkin itu aja sih Bang.
0: Okay.
2: Ya, jadi conclusion-nya adalah ya kalau kita mau ya sesuai pesan aja, just do it aja kebiasaan tadi kan.
0: Banyak banget juga yang udah di-spill sama Gilva tadi, dari pengalaman ya,
2: metode
0: Gilva belajar,
2: jadi juga.
0: Itu bisa coba kalian
2: aplikasikan
0: gitu ya. Oke, ada pesan nggak Gilva untuk generasi muda di luar sana mungkin supaya mereka termotivasi lagi belajar bahasa Inggris, terus juga bisa kayak Gilva keluar negeri gitu, dan segala macamnya gitu.
1: Jadi untuk aku personally bahasa Inggris itu buka banyak banget peluang gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak salah satu faktor yang bisa bikin aku student exchange di semester 1 juga karena aku pede dan bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Dan menurutku itu harusnya udah cukup memotivasi ya untuk orang-orang di luar sana, untuk anak-anak muda di luar sana bisa bahasa Inggris.
2: Benar.
1: Gitu, apalagi sekarang kayaknya pertemanan terus kayak sosial media dengan peluang yang ada juga semua bakal lebih mudah kalau misalkan bisa bahasa Inggris.
0: Nah, iya benar.
1: Jadi tetap belajar mungkin ya. Gilva bahkan even sampai sekarang juga masih belajar hitungannya.
2: Okay. Belajar aja intinya.
1: Belajar aja.
2: It's okay.
0: Iya benar-benar. Karena ya makin kesini juga makin banyak istilah-istilah keren, istilah-istilah gaul yang
2: slangnya bahasa Inggris.
0: Benar, gitu. Bahasa Inggris gitu. Jadi dari situ kan kita bisa belajar juga ya nggak sih Syah?
2: Iya, bisa lebih asik lagi kan. Lebih sering diajak ya kalau pergi juga.
0: Iya minimal ke jaksel-jakselan gitu.
2: Cerli-cerli gitu.
0: Ya jangan nyebutin doang nanti enggak tahu kan gitu. Itu
2: malah asbun ya, Bang.
0: Jatuhnya asbun gitu, luar biasa.

0: Ya,
1: oke. Okay. Terakhir mungkin Gilva, selain tadi udah dibilang juga harapan, Abang pengen tahu lagi, maksudnya ada nggak sih S2-nya nanti pengen di jurusan apa? Mungkin udah kepikiran seperti apa? Terus mau gimana ke depannya gitu? Harapannya
2: Ada kebayang, dream aja nih, nggak apa-apa.
3: Dream dulu kali ya.
1: Boleh.
3: Gilva punya seorang dosen di Prodi Gilva yang gelar S2-nya itu M in of Entrepreneurship gitu. Wow. Itu gelar luar negeri. Wow. Oh, iya. Dan dia raihnya itu dengan studi S2 di Australia.
2: Australia.
3: Iya, dan Gilva itu juga mungkin salah satu mimpi Gilva kali ya. Okay. Bisa mungkin.
2: Ingin ya.
1: Bisa dong.
3: Keren nih S2 di luar gitu.
2: Asik nih gitu.
1: Terus titelnya juga anti mainstream kan. Beda dari yang lain ya.
3: Spesifik banget. ST. Kan?
2: Semuanya ST ya, Bang. Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan bisa terkabul.
1: Amin. Ya, semoga semakin sukses lah ya untuk kita semua gitu ya. Terus juga untuk Gilva sendiri, semoga kedepannya apa yang diwujud yang dicita-citakan bisa terwujud kayak gitu, apa yang diimpikan bisa terwujud.
3: Terima kasih banyak.
1: Untuk Harsha juga ya. Semoga Harsha semakin sukses gitu ya.
2: Amin.
1: Dan Outside the Box kita semakin seru
2: ya. Dan semoga teman-teman Prodi enggak bosan lihat saya.
1: Oke.
3: Enggak dong.
1: Enggak. Karena kan kita sambil belajar, nggak ngeliatin Harsha aja gitu. Oke, menarik, Tahun Pro 2 ya. Jadi segitu dulu pembahasan kita di hari ini, Tahun Pro 2. Karena udah banyak juga yang dibagiin sama Gilva ya. Nanti siapa tahu mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan bisa bertemu lagi sama Gilva gitu. Dan juga Harsha.
2: Atau dari Instagram tadi sudah ya.
1: Oh, bener.
3: Hit me up di Instagram.
1: Yeps, benar. Oke. Okay. So, Tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Oh, enggak. Harsha dan Gilva gak bakal balik lagi ya, Syaf yang bakal balik lagi. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Dadah.

Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef teman Pro 2 ya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Harsha dan juga Gilva teman Pro 2 ya. Cukup menarik, cukup memotivasi juga teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena ya seperti itu. Tadi kita juga udah ngomongin kayaknya bahasa Inggris itu perlu banget ya, apalagi di era seperti sekarang ini gitu, semua udah mulai pakai bahasa Inggris gitu ya, kayaknya juga semakin kita punya kemampuan bahasa Inggris itu semakin memudahkan kita gitu ya, entah itu dari segi pekerjaan, pelajaran dan segala macamnya lah gitu teman Pro 2. Jadi ini mau nggak mau lah, bukan mau nggak mau sih, lebih ke arah kayak ya udah, ini sebenarnya udah menjadi kewajiban gitu ya. Kalau kayak Harsha bilang dia ya seperti udah kewajiban gitu ya, mau nggak mau udah gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2, barusan aja Chef udah puterin satu buah lagu darinya Raim Laude tahun Pro 2 ya, Dunia Yang Nanti, untuk kamu semua. Semoga bisa menemani sore kamu tahun Pro 2 pastinya ya, apapun aktivitas kamu ya. Mungkin lagi di jalan juga, habis balik dari kantor gitu tahun Pro 2, juga mungkin sambil nongkrong bareng teman-teman gitu ya. Tapi sambil pantengin dari Pro 2 Lux Mawai gitu ya. Dan buat semuanya juga yang lagi dengerin RRI Pro 2 Lux Mawai gitu ya, entah dimanapun dan apapun aktivitas kamu ya, seperti yang Chef bilang biasanya gitu ya. Banyak teman-teman yang suka RRI Pro 2 itu yang memang ya, biasanya Chef juga pernah ke beberapa tempat gitu ya, yang memang terus pantengin RRI Pro 2 gitu ya. Kita ucapkan ribuan terima kasih gitu ya. Dan semoga lancar-lancar terus ya aktivitasnya semua, semoga segala sesuatunya tuh dimudahkan tahun Pro 2 gitu ya. Dan semoga hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita gitu. Dan by the way teman Pro 2, Chef udah siapin satu buah lagu ya untuk kamu semua, juga untuk nemenin kamu pastinya di sore ini ya. Ini salah satu lagu favorit temennya Chef gitu ya. Kayaknya dia bakalan kaget habis ngedenger lagu ini gitu ya. Kita coba lihat gitu ya, ada yang mau lewat ini darinya Kahitna dengan Titik Nadir.

0: Latak 10 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lu semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2 Geisha dengan Karena Kamu teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu sebenarnya lagu lamanya Geisha ya. Cuman ini dengan formasi terbaru gitu ya. Dengan vokalis baru juga gitu. Dan juga ini di remake lah ya atau di aransemen ulang gitu ya. Terus dibawain dengan formasi terbarunya Geisha teman Pro 2 gitu ya. Luar biasa. Ini salah satu lagu apa ya? Lagu legendnya Geisha juga bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kan pada waktu itu Geisha memang punya beberapa lagu-lagu yang memang menjadi apa ya? Kalau kita bilangnya ya Geisha banget gitu ya. Menjadi jagoannya Geisha gitu. Ada beberapa lagu lah ya yang buat Geisha juga semakin terkenal gitu ya. Dan banyak disukai orang-orang gitu. Tapi by the way tahun Pro 2 ini juga gak kalah seru kok. Gak kalah asik juga dari karena ini dibuat sedikit rada-rada ngebeat ya. Daripada yang dulunya gitu tahun Pro 2. Ini juga seru banget sebenarnya ya. Buat kita semakin kayak ada nostalgia. Tapi juga ada rasa-rasa kayak wah Geisha dengan formasi baru gitu. So by the way teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu. Love when you cry made me wanna confess to you. The way you wear that dress like it couldn't mean less to you.

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM, ready Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya ya. By the way, teman Pro 2, sebentar lagi kita bakalan menyambut ulang tahun negeri kita tercinta gitu ya. Bulan kemerdekaan gitu ya. Jadi buat teman-teman semua kayaknya udah harus menyediakan gitu ya. Atau siap-siap gitu ya. Bakalan bentar lagi bakalan naikin bendera merah putih gitu ya di setiap rumah kita pastinya dong, teman Pro 2 ya gitu. Ini gak boleh lupa juga ya, teman Pro 2, sebagai cinta tanah air kita dong gitu ya. So by the way, Chef coba mengingatkan terlebih dahulu nih ya. Curi start duluan ibaratnya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi supaya kita juga ya sama-sama merayakan lah bulan kemerdekaan gitu ya. Terus juga ya melambangkan bahwasanya kita benar-benar cinta dengan negeri kita ini gitu. Jangan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu semua. Dan tetap harus stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya.
0: Iya.
1: Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, main bola.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu
1: cover
0: yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh dong. Gak ada gitar ini ya.
1: Jing jing jing
0: gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang kalo aku Indonesia sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku
0: siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku... melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar
0: ini. Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak, oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar.
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya.
0: Wow,
1: gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur dan tengah. Juga Jawa Tengah, boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses kepikiran penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Nah, aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah, nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah, aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Tolong Bapak KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hooknya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Oke, dan terkenal. Menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung.
1: Iya, Bandung
0: keren. Bener. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: tas tak bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak maksud diri? Karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja kan.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya, teman Bro Dua, enggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini Kak yang susah disebutin
1: apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit, Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi,
1: notasi
0: ya, udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang okay. bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 2022 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
1: Mita _ Malupi, semuanya sama.
0: Mita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: segitu
1: sih Reve. Jadi Reve emang sedikit ya berarti ya?
0: Oke. Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya sebutkan. Justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balupi, dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran,

Halo, 95.2 RRI Pro 2 Velox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lox Bawe Cutar, apa kabarnya malam hari ini? Egy Putra kembali menyapa di malam hari ini. Setelah tadi kamu mendengarkan lagu-lagu keren ya dalam Music Live Chat tadi bareng teman-teman langsung dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi nih yang cakep-cakep di Pro 2 FM Loxma yang menemani kamu semua menyongsong waktu sholat Fardu Isya tepat di jam 8 lebih 3 menit teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu malam hari ini? Semoga diberikan ketenangan batin dan ketenangan raga. Waduh. Karena ketenangan raga insya Allah berkaitan dengan tubuh kita ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin lebih kurang seperti itu. Untuk itu ya, wujud terima kasih kita, wujud bersyukur kita salah satunya adalah konsisten untuk menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat Fardu Isya. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari rahmat Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Halo, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semangat teman terbaik kamu radionya anak muda. Salma Salsabil dengan rumah, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang auto homesick ya ketika mendengarkan lagu Rumah ini? Vibesnya langsung menyala-nyala, kangen dengan pagar rumah kamu mungkin ya. Atau buat kamu yang seneng banget sama kulineran, gak sabar pengen menapaki kembali dapur kamu yang tak seberapa itu, namun penuh dengan karya yang ada di sana, ya kan? Atau yang lebih intim lagi, rindu nih berbaring-baring berlayeh-layeh di kamar kita yang paling nyaman. Kalau ngomongin kamar ya, pasti rumahku adalah istanaku, kamarku adalah surgaku, ya minimal inisialnya begitulah ya. Jadi buat para perantau malam hari ini yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lox Mawe, halo, apa kabar kamu? By the way, tadi sesudah sholat isya tuh aku ngecoba ngebuka terbuka sih sebenarnya ya, bukan kayak sengaja ngebuka, terbuka dengan sesuatu yang ada di explore my Instagram gitu, di mana ada postingan suatu kota ya yang penampakannya di malam hari gitu. Banyak gedung pencakar langit, banyak lampu yang menyala gitu ya. Tidak jauh dari gedung tersebut ada pemukiman warga. Tiba-tiba ngebelok ke lorong-lorong gitu, tiba-tiba ada perumahan. Terus ada jalan raya, ada gedung lagi tinggi. Auto aku kepo untuk ngebacain komennya. Ternyata ada begitu banyak kenangan di dalamnya ya, terutama buat mereka yang pernah ngelewati atau pernah tinggal di dalam alamat postingan video tersebut gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat di playlistku ada rumahnya Rahma Salma Salsabil. Itu kan kayak sesuatu hal yang relate banget kan. Maka dari itu tuh aku langsung nyapa buat kamu semua yang udah lama gak nginjak kampung halaman. Oh, kok langsung agak-agak ke Bali, Bali agak-agak Minang aku ngomongnya ya. Boleh dong ya. Ya kan anak-anak seribu pulau gitu. Aduh, gimana sih rasanya? Apalagi buat kamu yang udah punya keluarga kecil di sini ya. Belum lagi pulang kampung. Aku jadi ingat juga nih beberapa tahun yang lalu ketika aku baru pertama kenal sama seseorang yang asli dari Palembang gitu ya. Terus kita kenalan. Beberapa tahun kemudian dia berkeluarga di sini, udah menikah sekarang. Dan dia juga asalnya dari Palembang, sama-sama ngerantau di Jogja. Ternyata kampusnya tidak jauh dari kampusnya aku, dan kita langsung bernostalgia dengan jalan-jalan yang ada di sekitar masing-masing kampus kita. Dan ternyata kosan kita juga masing-masing dekat kampus. Otomatis kita juga berada di berada di kawasan yang tetanggaan. Auto kangen dengan segala sesuatu, ya kan? Tapi ada juga nih teman Pro 2, orang yang biasa-biasa aja, ada. Dan itu salah lagi, ya enggak salah sih ya. Ya udah, itu masa lalu. Ya keinget sih, tapi gak kangen-kangen banget. Ada yang kayak gitu, ada-ada aja. Ya kalau aku tuh, aduh, aku tuh gak tahu ya tercipta. Apakah ini bagian dari kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala berhubung malam Jumat juga, ya kan? Jadi agak-agak bersiar siarannya boleh ya. Gak tahu, aku tuh gampang banget kespil dengan masa lalu teman Pro 2 ya. Terus lagi aku pernah ngelewatin kosanku yang belasan tahun gak pernah aku kunjungin. Terus tiba-tiba aku ngeliat udah dibangun ruko gitu. Udah kos-kosannya dijadikan ruko. Aku samperin tuh salah seorang penjual gorengan yang di kawasan kosan aku di jalan itu cuman dia doang yang jualan gitu. Dan ternyata you know what teman Pro 2, si bapak itu gak ada perubahan. Sama seperti belasan tahun yang lalu gitu. Cuma istrinya sekarang sudah berhijab dan aku nyamperin. Pak, masih inget aku gak gitu ya. Karena kan secara postur aku gak jauh beda ya. Tetap gemoy kayak dulu gitu kan ya. Siapa yo gitu ya si bapak ya. Gitu. Aku tuh dulu sering beli makan siang di depan kosan. Aku tunjuk dong.
warung itu. Sekarang udah jadi minimarket gitu ya. Terus di sini tuh ada kosan Agung Rahayu namanya tuh. Kespil lah ya namanya Agung Rahayu. Di Jalan Timoho gitu. Jalannya deket kampus gitu, teman Pro 2 gitu. Jadi saya setiap saya beli nasi makan siang di sana, saya selalu beli gorengannya bapak. You know what, teman Pro 2, gorengan itu dulu 1000 dapat 3. Jadi aku tuh dari dulu tuh kalau jadi pasan kos-kosan kayaknya kurang afdol aja gitu kalau pas makan tuh enggak ada gorengannya. Ya ada tempe gitu-gitu ya, ada tahu gitu. Pokoknya antara dua itu bakwannya jarang tuh. Kalau jadi lauk pendamping makan siangku gitu. Jadi dia tuh ngelihat aku lama. Saya enggak asing sih karena kacamata katanya gitu kan, dari dulu kan ada orok aku juga udah pakai kacamata. Dan itu aja tuh langsung terbawa ke nostalgia, teman Pro 2. And for your information juga, antara kosan, tempat makan siang, gorengan dan kampusku searah, dan itu deketan banget. Jadi begitu si bapak ngobrol-ngobrol, aku langsung kayak nelangsa ngelihat diri aku di seberang jalan, habis nyebrang dari kosan aku, jalan pelan ya menuju tempat jual makan siangku itu. Aku kayak ngeliat ya, berhalusinasi lah gitu ceritanya gitu. Terus dari makan siang, selesai makan siang di situ, kalau gak dibawa ke kosan ya makan di tempat. Terus aku tinggal belok kiri menuju kampusku. Oh my god, waktu begitu cepat berlalu. Jadi buat kamu semua di malam hari ini, teman Pro 2 yang lagi bersekolah ya, yang lagi berkampus, berkuliah, yang lagi bekerja, nikmatilah segala fase dalam kehidupan kamu, karena sehari kemarin adalah bagian masa lalu dari hidup kita dan itu akan menjadi kenangan yang tak tergantikan ya. Dan semoga kenangan-kenangan tersebut tuh banyak kenangan manisnya dibandingkan negatifnya tentunya. Amin.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: di informasi dan hiburan program Madu RRI Loksmau, ya teman terbaik kamu, radionya anak muda jazz 1000 tahun.
1: Sedia, sedia.
0: Yes, balik lagi teman pro 2, mesti ngomongin soal hal yang udah aku spill tadi ya. Begitu melekat, begitu banyaknya kita melekat kenangan-kenangan yang pernah ada dalam hidup kita, ya kan? Terus yakin, tadi kita juga sudah berharap sebisa mungkin kita lebih mendapatkan banyak kenangan yang positif, kenangan yang indah dalam hidup kita gitu kan ya. Tapi apakah namanya kenangan itu semuanya baik-baik saja? Ya jelas enggak lah ya. Ada aja tuh hal-hal yang ngebikin kita berujung harus dituntut untuk lebih sabar ya, untuk bisa lebih mengenal mana kawan, mana lawan, ya gak sih? Harus lebih hati-hati, jangan teledor. Dan masih banyak hal lain yang menjadi kenangan kita di masa lalu, ketika kita menjumpai sesuatu yang relate banget dengan sesuatu yang pernah terjadi di waktu lampau. Apakah di saat kita menempuh pendidikan, ataukah kita saat tinggal di suatu tempat, atau kita lagi mendapatkan pengalaman sesuatu apa gitu yang mirip banget sama masa lalu, dan kita langsung nyes, keinget deh semua-semuanya. Kenapa bodoh banget aku dulu gitu kan ya, misalnya gitu ya. Kenapa dulu aku gak sabar banget ya gitu. Dari ketika kamu udah menemukan sekolah kamu dulu mungkin ya, atau jalan yang pernah kamu lewatin sama teman kamu. Waduh, di sini aku pernah jatuh di got dulu. Ya kan, kan itu kan juga kenangan yang enggak banget kan ya. Andai aja dulu aku enggak suka lari-lari enggak jelas, mungkin aku enggak bakal masuk ke got itu, ya kan? Tapi teman pro 2 sekecil apapun ya, tentang sesuatu itu pasti akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Ada dua sih kemungkinannya, bagi kamu yang menganggap itu biasa, ya udah biasa aja. Bagi kamu yang mudah atau memorable banget, gampang banget keinget sama momen, ya udah. Jadikan itu sebagai satu hiburan juga, ya. Karena semua orang pasti ngelewatin fase-fase dalam kehidupannya. Apakah masa kecil, remaja, ataukah kian menua seperti saya mungkin?

Yes, ada lagu asiknya Tulus ini ya. Judulnya Interaksi. Begitu masuk di poin pertama, start poinnya lagu ini langsung kerasa asik banget. Dan sesuai dengan judulnya teman bro, dua lagu ini langsung berinteraksi dengan hati kita sendiri. Setelah kita menggunakan telinga kita dengan baik ya, untuk bisa menilai lagu ini enak banget. Hampir di jam 9 malam hari ini, aku pengen beralih dulu ke beberapa mancanegara, boleh dong ya, ya. Menemani aktivitas kamu apapun malam hari ini. Ini salah satu pujian aku di zaman mencintai musik DJ dulu ya. Ada Aliso dengan Somebody to Use, teman Pro 2. Buat kamu semua yang ngakunya setia, tongkrongin Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu. Hello. Teman Pro 2, kamu pernah mendengar istilah money dimos apa sih bacanya? Dimorfia enggak sih? Dismorfia enggak sih? Nah. Wajar ya aku agak-agak belibet karena aku sendiri baru pertama kali dengar dan aku pengen bagi-bagi informasi buat kamu nih ya. Di mana istilah money dysmorphia ini belakangan banyak dibahas untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya sendiri. Nah. Begitu tahu artinya kita kayak langsung, waduh ini banyak banget ini di sekitar aku ini. Sekali lagi istilahnya money dysmorphia. Ya, menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya sendiri. Well, seseorang yang mengalami bisa merasa dirinya tidak cukup kaya, meski secara finansial sebenarnya berada dalam kondisi yang baik. Kebalikannya ya, kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya, mengambil keputusan keuangannya, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, money dysmorphia ini juga bisa membuat seseorang terus merasa kurang dan cemas terhadap uang tanpa alasan yang jelas. Perasaan tersebut sering muncul karena kebiasaan membandingkan kondisi finansial dengan orang lain atau standar kehidupan yang terlihat di sosial media. Lagi-lagi hampir dibuat gila ya. Istilah dari guanya sih. Nah, yang pertama, selalu merasa kurang secara finansial. Ini terlepas dari rasa syukur ya. Kita ngomong ini, kita ngebahas ini secara sosial dulu nih, lingkungan sekitar kita. Salah satu gejala money dysmorphia ini adalah selalu merasa kondisi keuangan masih kurang, meski sebenarnya kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Kamu mungkin memiliki tabungan, penghasilan yang stabil, atau bahkan aset tertentu, tetapi tetap merasa belum cukup aman secara finansial. Perasaan ini nih bisa membuat kamu terus mengejar lebih banyak uang tanpa merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada. Setiap kali mendapatkan penghasilan tambahan, muncul target baru yang membuat rasa cukup semakin sulit dirasakan. Masalahnya, perasaan selalu kurang dapat membuat kamu sulit menikmati hasil kerja keras sendiri. Ya iyalah. Kamu mungkin terus berpikir bahwa kondisi finansial baru akan terasa aman jika sudah memiliki jumlah uang tertentu. Padahal batas tersebut terus berubah, teman Pro 2. Ini kayak lebih ini ya, kayak ngerasa kurang-kurang terus ini, bahaya ini. Nah, memiliki kondisi keuangan memang wajar ya, memiliki kondisi keuangan wajar-wajar saja, terutama ketika ada kebutuhan penting yang harus dipenuhi. Namun, kecemasan yang muncul secara berlebihan, meski kondisi keuangan sebenarnya cukup, bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya nih, kamu terus merasa takut kehilangan uang, kamu khawatir akan jatuh miskin, kamu tiba-tiba panik melihat saldo rekening kamu berkurang, bahkan baru siap belanja gitu ya kan, gila kok memang. Ya iyalah, apalagi gila-gila kiris ya kan. Bahkan pengeluaran yang sebenarnya masih masuk dalam kemampuan finansial bisa membuat kamu merasa sangat bersalah atau takut. Gila. Jika rasa cemas ini terus muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari, pastinya kita semua perlu mengevaluasi cara pandang kita terhadap uang. Sekali lagi nih ya, jika kamu nih teman Pro 2 tercinta yang lagi mendengarkan Bang Egi ini malam ini ya, jika kau merasa cemas, terus-terusan merasa cemas nih karena kondisi keuangan kamu ya, total saldo kamu yang juga terus mengganggu aktivitas sehari-hari, kamu perlu mulai mengevaluasi cara pandang kamu terhadap uang ya. Keuangan seharusnya menjadi alat untuk menunjang kehidupan, jelas ya. Bukan sumber ketakutan yang setiap kali bisa muncul dalam hidup kau, saudara-saudara. Ya, jangan beranggapan duit adalah segala-galanya. Meskipun tanpa uang kita gak bisa kemana-mana, benar. Tapi kayak aku sering bilang, apapun pandangan berlebihan itu gak baik. Sakit jiwa kita dibuatnya, ya kan?

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: Tuhan. Oh iya tahu
1: Sari.
2: Ji terpoi.
3: Vi, kok terikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Well, 31 menit yang ada di formasi pukul 9 malam hari ini ada M Blue dengan Kiss. Yang pernah seneng sama lagu ini baru 2 tahun yang lalu di Blatika Musik Internasional ya. Ya, buat kamu semua yang punya planning besok pagi, teman Pro 2, gini nih, aku kadang-kadang juga suka agak gimana gitu ya, sama sebagian orang mungkin ya agak susah tidur malam, teman Pro 2, tapi dia gak punya effort buat bisa cepet tidur malam, apalagi besok adalah hari Jumat ya. Buat kamu yang terbiasa bangun siang banget, kamu ngerasa malam ini adalah pagi banget, buat kamu please. Karena besok juga hari yang baik, ada kewajiban khususnya buat para cowok-cowok ya, untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat yang sebelum Jumatan pun banyak hal baik yang bisa kita lakukan dan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu enggak begadang banget malam ini untuk menyongsong besok Jumat yang lebih cerah lagi. Kita beralih ke domestik, teman Pro 2 ya. Ini seru sih judulnya, Ketika Semuanya Akan Menjadi Sebuah Kenangan. Waduh, lagi-lagi kenangan yang dibahas, teman Pro 2.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Gabriela, yeah, no, Gabriela Plin featuring JP Cooper, Losing Me, teman Rodua.
1: I can see you trying, I can see that it hurts. I can see you trying, I can see that it hurts. Just...
0: Well, pengen nyamperin buat kamu semua yang pernah di posisi diabaikan. Waduh. Udah menuju jam-jam gawat darurat gitu. Ketika kita merasa pernah menjadi hempasan, korban hempasan. Ya namanya dihempas tuh gak cuma sama gebetan kita, enggak. Tapi bisa jadi sama orang-orang yang dulu mendekati kita sebagai status teman. Tiba-tiba ketika ia sudah punya kelompok pertemanan yang baru, atau ketika ia sudah nyaman pada lompatan pertemanan yang baru aja dijalani, dia gak ignor kita. Waduh, dia menolak kita, mengabaikan kita, teman Pro 2. Padahal sebelumnya baik-baik saja. What happens ya? Pasti kita bertanda tanya. Sebagai seorang manusia tuh, kita pasti bertanda tanya ya. Salahnya kita di mana? Kurangnya kita di mana gitu. Tapi aku yakin banget buat kamu yang sudah tertempa dewasa kini, kamu pasti enggak mau mengambil pusing. Mustahil. Kalau 100% enggak diambil pusing tuh mustahil, tapi kamu enggak akan membaper-baperkan sesuatu yang sifatnya berujung nihil. Enggak dirugikan juga, ya kan? Semua itu akan teruji, terukur segala sesuatunya ketika di kemudian hari, teman Pro 2 ya. Kita akan melihat orang yang menghempaskan kita tuh bakal sejauh mana sih sama si dia. Jadi please, kamu gak usah seuzonan, kamu gak usah mendoakan yang jelek-jelek, apalagi sampai mendendam. Jangan sayang, jangan ya. Kita doakan aja agar ia bahagia. Dan bukan berarti kita bakal curiga, bakal merasa direkrut kembali ketika ia telah memudar sama yang kini. No, cukup jadikan pembelajaran saja ya, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Intinya jangan mendendam, oke?

yang lagi banyak diidolakan oleh orang-orang di luar sana, tentunya di Belantika Musik Internasional, we have Sabrina Carpenter. Please, please, please, teman berdua, please, kita semoga sehat-sehat ya, semakin kesini, apalagi besok, banyak syafaat, banyak hal baik yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk kita lakukan, teman berdua. Aduh, aku gak putus doa deh untuk kamu semua yang mesti bekerja di luar sana untuk bertahan hidup lebih baik lagi, lebih halal lagi.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Kan 95.2 RRI Pro 2 Palang semua, teman terbaik kamu, mana semangatnya? Setiba-tiba Korea ini Still Yours, oh my god. Judulnya aja udah romantis abis miliknya Faxer. Ya, Still Yours, masih punyaan kau ini, aku ini gitu kurang lebih Mila. Tapi dalam kehidupan tuh ada gak sih? Kita tuh yang kayak ngerasa dikasih harapan gitu ya, yang ngerasa dimiliki gitu ya, padahal ini orang emang udah terkenal baiknya, terkenal ramahnya gitu, pelit, gak pelit gitu, rajin menabung dan suka membantu orang lain gitu ya. Datang si kawan berbunga-bunga. Itu yang namanya perasaan, gak ada yang bisa tahu, teman Pro 2, ya kan? Gak salah juga kalau kamu berbunga-bunga. Apalagi orang yang baik sama kamu tuh cukup rupawan gitu ya, cukup good looking bahasanya gitu kan. Tapi kita juga harus bisa menjaga perasaan kita pribadi, teman Pro 2, ya. Seperti yang pernah aku bilang juga, manusia tanpa kebaperan tuh kayak aneh, ya gak sih? Jadi kalau seandainya kamu dibilangin baper sama orang, ya kamu biasa aja gitu. Itu artinya kamu masih punya perasaan, tapi jangan berlebihan. Ingat kata abang ya, baper pada sesuatu hal yang lumrah itu adalah umum dirasakan oleh orang lain ya. Malah kalau orang yang gak punya perasaan itu yang kadang kita pertanyakan gitu ya, dimanakah hati nuraninya gitu kurang lebih ya kan. Cuma please jangan berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik, saudara-saudari.

Zadie Love Like This teman Pro 2. Hello. Buat kamu yang baru dengerin Pro 2 FM Lock semua. Kemarin tuh aku kepo nih sama video klipnya teman Pro 2. Oke banget ya. Meskipun di plot twist dalam video klipnya, masa iya sih terakhir kali enggak ending, terakhir kali meninggoy dianya ini si aktor utama di dalam lagu ini teman Pro 2. Ya sah-sah aja sih namanya alur video klip ya kan. Cuman aku kepo aja gitu, lagunya asik, video klipnya asik, lagunya enggak, ternyata emang asik. Cuma alur cerita dalam video klipnya tuh kayak sedih aja gitu. Kecelakaan. Kamu lihat deh, Fujikaze dengan Love Like This. Ini aku mau ngasih lagu slowing banget miliknya si cakep Raiso ya, untuk kamu yang lagi bimbang juga antara bertahan atau pergi, seperti judulnya lagu Raisa yang berikut ini. Uhuy.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Yes, 95.2 Power FM Lock Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Masih ingat sama Noah sendiri lagi. Ingat dong ya, udah beberapa tahun yang lalu dan pada akhirnya dirilis lah yang versi lumayan bertekno ini, teman Prodo ya. Nah, ngomongin soal masa-masa lagu-lagu masa lalu yang masih hit sampai sekarang yang kembali recovering atau diaransemen ulang gitu, kamu seneng sama lagu yang mana nih, teman Prodo? Kan banyak tuh ya kan. Dan kayaknya menjadi satu tantangan juga ya buat para musisi yang kekinian, kalau mengcover lagu lama tuh ya mau tidak mau harus lebih enak mungkin ya. Jangan cuman kekinian aja, tapi juga mungkin unsur Izelestinia lebih mantep gitu ya. Banyak tuh, ada sampai menutup matanya si Acha Septriasa yang dibawakan kembali oleh Mahalini, mencintaimunya Krisdayanti dibawakin sama Salpriadi ya kan. Banyak sih, ada Jenuh, aduh nanti muter deh, Jenuhnya si Rio Febrian, terus dibawakin sama Jazz ya. Aku cari kini terinspirasi deh jadinya kan. Jenuh. Puterin sekarang gak sih Gi? Terlalu jomplang sama lagu ini sih. Lagian udah aku set juga lagu, salah satu lagu Diva Indonesia yang oke banget setelah ini ya. Nah jadi gitu, semoga juga kita bisa menyikapi dengan berbagai macam improvisasi ya, gak terlalu ngerubah esensi lagu. Ini yang juga sering aku bilang, kalau pas lagi denger lagu baru yang di recycle atau yang di aransemen ulang dari lagu yang lama gitu ya, semoga lebih asik juga kuping kita dengerinnya. Ada Rosa dengan Satu Hal Yang Bodoh. Ini original masih ya, bukan covering.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ekonomi, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

95.2 FM, maksimal teman terbaik kamu. Lagu serunya Ed Sheeran, Zapier. Ya gimana gak asik banget, ini lagu baru keluar di tahun lalu 2025 teman Pro 2 ya. Dan kembali malam ini kamu dengarkan di malam Jumat ini, agak-agak sedikit berisik tapi masih terjangkau lah ya di kuping kamu di jam-jam segini. Untuk kamu yang lagi run-run ya, lagi keliling-keliling gak tahu mau kemana, any something wrong with you, yakinlah rumah adalah tujuan akhir kamu pulang, ya. Tidak ada alasan untuk tidak pulang ke rumah, karena aku yakin banget orang rumah selalu menantikan kamu. Dan tingkat kenyamanan is number one tuh sebenarnya rumah, ya. Terlepas dari problematika yang lagi kamu rasakan saat ini teman Pro 2, terlepas dari kesumpekannya kamu, ingat semua orang tuh ada fase sumpeknya, ya kan? Jenuhnya juga ada teman Pro 2, tapi jangan sampai menghilangkan rasa syukur kita. Ada kan orang yang keseringan jenuh, pasti dia ngeluh kan ya. It's okay, it's a natural, come on ya. Tapi ingat ketika itu berlebihan, maka kesannya tuh kayak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, ya gak sih? By the way, ngingetin lagi, udah jam segini udah pada sholat isya belum sih? Semoga udah ya.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahu gak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam 2 sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawai, teman terbaik kamu. Meski begitu indah, tapi ku tetap saja jenuh. Oh my god. Itu kayak kejam kali ya kan. Meski sudah kenyang, tapi saya tidak merasa kenyang. Kurang lebih seperti itu persamaannya ya. Anyway, selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lox Mawai. Kalau kamu ngerasa malam ini adalah malam terindah kamu, walaupun kita sama-sama berada di akhir bulan yang sama, yakin kalau kamu adalah bagian dari orang-orang yang sudah bersyukur untuk hari ini, esok, dan seterusnya ya. Karena sejatinya setiap malam adalah bagian dari keindahan yang harus kita jalani dengan rasa istirahat yang nyaman. Sebisa mungkin kita membawa diri kita aman, yang nantinya kita bisa tidur terlelap, dan besok pagi kita bisa bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita juga selalu menjadi barisan orang-orang yang tidak lupa sholat isya sebelum tidur, ya kan? Buat planning-planning kecil, apa yang harus saya lakukan besok, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih didahulukan, sehingga di ujung hari kita bisa kembali tidur dengan senyuman bersyukur, teman berdoa. Masya Allah, semoga ya. Seperti janjiku padamu, akhirnya aku muterin lagu ini ya. Kenapa gak dari tadi diputerin? Karena aku udah kayak mikir aja gitu, nanti di closingnya aku pengen kasihin lagu ini buat kamu semua ya. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music hingga jam 12 nanti. Insya Allah besok siang jam 3 kita akan kembali bertemu. Terima kasih untuk malam ini, and aku minta maaf untuk kesilapan kataku, teman Pro 2. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Prodolog Semawe. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Dika hadir menemani teman Pro 2 semuanya di penghujung bulan ke-7 di tahun 2026, di tanggal 31 Juli 2026 tentunya. Informasi dan juga lagu-lagu siap Dika hadirkan seperti biasanya sampai jam 9 pagi di program Spada. Sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat subuh sebentar lagi di jam 5:07. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian dulu teman Pro 2. Dan setelah itu kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi tentunya. Semoga keberkahan terus membersamai, semoga rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membersamai dengan kita tentunya. Dan kita dengarkan program jazz musik di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksumawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi dari Wakil Gubernur Aceh Haji Fadullah SE melaksanakan safari silaturahmi di sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren pada hari Rabu 29 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah Aceh dengan ulama dan juga lembaga pendidikan Islam. Dalam rangkaian safari tersebut, Wakil Gubernur Aceh turut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akar Arafat SSTPMSI, di mana rangkaian safari diawali dengan silaturahmi bersama pimpinan Ma'had Ahli Darul Munawarah Kota Krung, Dr. Haji Anwar Usman SPDI MM ya, atau lebih kita kenal dengan Abia Kota Krung, dan juga di Kabupaten Pidijaya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wujud mempererat ukhuwah antara sesama ulama. Selain mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai penguatan peran dayah dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan Aceh. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Pemerintah Kecamatan Dewantara melalui Panitia HUT Republik Indonesia akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan dan juga perlombaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Perayaan ini mengusung tema Bersatu Berkarya Berkolaborasi untuk Dewantara yang Maju dan Indonesia yang Hebat. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kecamatan Dewantara, Agusri, yang juga Geci Gampung Bangka Jaya, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dirancang sebagai wadah mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat persatuan, serta membangun kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami dari Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu untuk informasi lainnya.

105,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Baru aja ya kita mendengarkan jazz musik. Dan tadi kita sudah menyelesaikan ibadah sholat subuh juga di hari ini, tepatnya di hari Jumat 31 Juli penutup bulan ke-7 di tahun 2026. Semoga semua target pencapaian kamu bisa tercapai di hari ini sebelum nanti malam ya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus selesai, tidak boleh melewati bulan berikutnya ya. Jadi harus selesai, kamu usahakan segimanapun teman perdua ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita sudah mendengarkan jazz musik dan sekarang sudah saatnya kita hadirkan informasi-informasi lainnya. Salah satunya tadi informasi yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produa, di mana Wakil Gubernur Aceh juga bersinergi bersama ya melaksanakan safari silaturahmi ke sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren. Semoga ya dengan rangkaian safari ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk terus memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan Aceh. Seperti itu, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya, seiring dengan upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan juga berlandaskan nilai-nilai keislaman. Terus berikutnya apa teman Produa? Kita hadirkan informasi di mana dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ya, pemerintah Kecamatan Dewantara juga menggelar berbagai kegiatan ya. Jadi insya Allah pada 10 Agustus 2026 rangkaian HUT RI ke-81 akan dibuka dengan turnamen sepak bola antar sekolah sebagai agenda pembuka. Jadi mereka mengajak juga seluruh masyarakat untuk hadir nih ya, dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga puncak peringatan di 17 Agustus tentunya. Jadi panitia itu telah menyiapkan 13 cabang perlombaan, ada sepak bola, bola voli, futsal, karaoke group gitu ya, orasi perjuangan, cerita perjuangan, lomba puisi, karnaval, maraton, jalan santai, lomba mancing, lomba perahu motor, serta hiburan rakyat teman Produa. Ini juga disampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan HUT ini dapat terlaksana dengan baik ya. Jadi dukungan tersebut juga datang dari PT PIM, Forum Gusi Kecamatan Dewantara, Harbor Energi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan gitu ya. Pokoknya banyak banget sponsornya ya teman Produa. Jadi semoga sinergi yang dilakukan antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat dan seluruh elemen warga dapat menjadikan peringatan HUT ke-81 di Kecamatan Dewantara berlangsung meriah, aman, sukses serta menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan. Aduh, enggak sabar ya teman Produa, kita pengen nonton ya. Jadi ini salah satu semangat dari pemerintah Kecamatan Dewantara, semoga ini juga bisa dijadikan referensi nih oleh pemerintah lainnya ya untuk menyemarakan HUT ke-81 dengan beberapa perlombaan yang meriah tentunya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita break dulu, kita akan dengerin lagu berikutnya. Ini salah satu lagu dari wanita asal Aceh, Cut Alfia Bungsu. Aku ingat banget nih ya, lagu ini pun masuk di Pro Indie nih teman Produa, hebat banget ya. Lagu dengan judul Hati Yang Salah, suaranya itu kayak ada rock-rocknya gitu ya. Aku ingat banget di tahun 2000 tahun 2000 berapa ya? Kalau enggak salah tahun 2024 enggak sih? Oke, kita cek dulu 2024 enggak? Aku pun bingung ya nomor 2. Oh iya iya ya, 2000 di tahun 2025 ya lagu ini sempat bareng Oke, teman Produa, kayaknya kalau enggak salah di tahun 2025 lagu ini rilisnya di tahun 2025, tapi Cut Alfia Bungsu ini juga sempat bareng aku sama Syaf ya, hadir ke
Pro 2 ya, untuk ya dialog sama Kak Cut ya. Dan lagu ini hebat banget karena bisa tembus ke Pro Indie, teman Pro 2, dengan judul Hati Yang Salah. Dan dia ini adalah orang Aceh ya, yang lagunya juga sudah mengkancah di, bukan hanya di Aceh aja tapi sudah di luar ya, udah di luar Pulau Aceh gitu, teman Pro 2. Sekarang kalau gak salah Kak Icut dia lagi di Jawa ya, dan aktivitasnya sama, dia masih menjadi penyanyi di sana. Semoga karir-karirnya, lagu-lagu terbaru bisa dirilis terus sama Cut Alfia Bungsu ya. Kita akan terus bersama di sini teman Pro 2 sampai jam 9 pagi di era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: 2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu ya. Avolia dengan lagunya mengcover lagu Rosa dengan High Ladies ya. Sudah jam 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini yang mulai terlihat cerah ya. Dan di hari Jumat ini semoga banyak sekali keberkahan yang terus membersamai dengan kita teman Produa. Kamu jam segini lagi ngapain nih ya? Mungkin hari ini agak juga lebih santai ya, karena kamu mungkin gak kerja yang berat-berat teman Produa, karena memang WFH ya, bisa kerja di mana aja gitu. Jadi hari ini kamu memilih untuk bangun lebih pagi agar bisa sempat berolahraga mungkin ya. Dan di pagi hari ini ada juga yang buru-buru banget ya, untuk ke kantor ataupun untuk ke kampus salah satunya ya. Tapi kamu harus pastiin dulu nih teman Produ, apakah hari ini kampus juga beroperasi seperti biasanya ya, pihak-pihak di kampus, karena takutnya kan WFA ya. Jadi capek banget pergi jauh-jauh, malah dosennya malah gak masuk gitu ya. Mungkin bekerja dari rumah gitu teman Produ. Jadi mending pastiin dulu sebelum kamu jauh-jauh ke kampus gitu ya. Dan biar kamu hemat BBM juga, karena kita tahu ya antri di mana-mana, harga BBM juga sangat luar biasa nih ya. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya ya, untuk kamu yang pagi harinya juga sudah semangat, dan ada juga yang jam segini juga masih ngantuk, masih tidur ya, mencoba untuk bermalas-malasan mungkin, karena nggak tahu juga nih aktivitasnya mau apain ya pagi-pagi gini gitu ya. Kamu juga mager, aduh jangan mager-mager ya, kalau bisa buka jendela dulu ya, terus buka pintu kosnya biar angin udara pagi itu masuk, biar kamu makin semangat tentunya. Oke, kali ini kita akan ngobrolin soal Gen Z ya, yang bilang kalau misalkan sekarang ya, cara pandang Gen Z di dunia kerja itu udah bergeser. Kenapa? Karena katanya IPK tinggi sekarang bukan lagi jaminan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, jadi teman Produa, katanya IPK ini bukan IPK tinggi ya, bukan lagi satu-satunya penentu kesuksesan, karena pengalaman, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi kini lebih diperhitungkan gitu katanya ya. Jadi selama bertahun-tahun banyak banget mahasiswa ya percaya jika IPK tinggi mampu menjadi tiket menuju dunia kerja. Tapi semakin kesini kayaknya ini makin berubah atau memperdua ya. Kalau misalkan dulu tinggi nilai akademik ya, terus besar pula peluang untuk sebuah pekerjaan, tapi sekarang kayaknya enggak menjamin ya. Bukan berarti prestasi akademik itu kehilangan nilai kan, tetapi ya kenyataannya dunia profesional saat ini menuntut lebih dari sekadar angka di transkrip nilai kamu. Itu yang harus kamu tahu. Jadi banyak banget perusahaan menuntut kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, ya beradaptasi terhadap perubahan, dan juga memiliki pengalaman nyata. Jadi gak heran kalau misalkan Gen Z itu udah mulai menganggap IPK itu sebagai bagian dari perjalanan karir ya. Jadi bukan salah satu penentunya untuk saat ini. Jadi katanya dunia kerja ini mencari keterampilan, bukan hanya nilai. Benar sih ya, aku yang udah ngerasain saat ini memang seperti itu tuh memperdua. Persaingan di tempat kerja itu sangat luar biasa, bahkan sekarang udah kompleks banget gitu ya. Jadi dalam situasi seperti ini pastinya yang dibutuhkan adalah kemampuan praktis ya, menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi pengalaman magang, sertifikasi, portofolio, dan juga kemampuan menggunakan teknologi digital untuk saat ini seringkali menjadi nilai tambah ya. Jadi gak sedikit lulusan dengan IPK biasa aja justru mampu bersaing, karena memiliki pengalaman mengelola proyek, membangun personal branding ya, atau menguasai keterampilan yang relevan ya dengan kebutuhan industri seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah pengalaman nyata nih teman Produ. Pengalaman nyata menjadi modal berharga untuk saat ini ya. Jadi untuk anak-anak Gen Z sekarang, mereka itu mulai menyadari kalau misalkan belajar tidak hanya terjadi di ruang kuliah. Jadi mengikuti kompetensi, menjadi relawan, bekerja paruh waktu ya, hingga menjalankan usaha kecil bisa memberikan pengalaman yang sulit diperoleh dari
teori, itu yang paling penting ya. Jadi kita harus ingat aktivitas tersebut juga yang membantu kita membangun kemampuan menyelesaikan masalah, beradaptasi, bekerja dalam tim ya, dan juga menghadapi tantangan secara langsung. Jadi pengalaman inilah yang membentuk kita ya. Dan di saat kita mungkin saling menjadi bahan diskusi gitu ya, saat wawancara kerja gitu, terus kita juga sudah terbiasa sama banyak orang, itu akan menjadi sesuatu daya tarik tersendiri untuk seseorang gitu, atau memperdua ya. Jadi IPK itu sekarang bukan berarti kita bilang nggak penting ya, bukan seperti itu kan. Tetapi teman perdua, kayak aku bilang tadi, pengalaman, terus juga magang, sertifikat, kita juga sering aktif di luar, itulah yang sekarang menjadi poin ketertarikan seseorang terhadap kita, tentunya seperti itu. Jadi banyak banget perusahaan lebih tertarik mendengar bagaimana seorang menghadapi tantangan dibanding hanya mengetahui IPK kamu berapa gitu ya. Jadi di sini kita sadar bahwa pengalaman ini sangat berharga gitu. Salah satunya mungkin kamu lagi magang nih, magang di sebuah instansi gitu, atau memperdua. Jadi kamu harus benar-benar kayak tekun gitu ya. Kamu harus jangan bermalas-malesan. Kamu kayak harus, aku harus punya nih, punya pengalaman gitu ya. Jadi disitulah kita terbentuk akhirnya gitu, teman perdua. Jadi untuk kamu semuanya yang lagi di tahap ini, aku disclaimer sekali lagi, bukan berarti IPK itu gak penting ya, teman perdua. IPK itu sangat penting ya, sangat penting, dan itu terus ada di transkrip nilai kita, memang tercatat di situ. Tapi dibalik itu semuanya, pemikiran Gen Z ini semakin berubah gitu ya. Mereka bahkan menilai kayaknya pengalaman lebih penting ya. Mungkin lebih tepatnya relasi gitu ya, itu lebih penting untuk saat ini. Kita punya organisasi, kita ikut di relawan gitu ya. Terus kita berbaur dengan orang-orang yang memang bisa memberikan energi-energi positif gitu ya. Itu amat sangat penting untuk saat ini, teman perdua. Jadi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, apapun yang kamu mau. Kamu juga bisa survive terus untuk masa depan yang lebih baik lagi tentunya.